7 lebih 10 menit waktu di studio Wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya, terima kasih sudah setia mendengarkan acara Halo Selamat Pagi ya. Pagi buat Ari PW yang gak pernah kemah cena. Kenapa gak pernah kemah? Dulu cena pas SDT diajak tapi hoream cena. Padahal resep. Jadi cena kamari we pasti jalu SD, cena kemah di situ gede. Maturan cena wengi nate, alhamdulillah juara hiji cena SD Santri Jaya. Da nepi ka Raja Polah cena ngendong di kemah teh. Jadi we ngalaman kemah cena kumaha. Iya, ngalaman kemah teh kumaha cena geus si jalu sakolah lah. Iya mah maturan si jalu geuning kemahna. Ya ampun. Kumaha atuh. Hari dulu pas zaman SD cana diajakan kalah ke haroream, padahal meresep ri. Lawan Pak Al cana pas pramuka teh dapat job cana kalau kemah teh, karena suka disuruh bikin kemah cewek. Bari tebar pesona ya. Soalnya ada kakak kelas anak tuh kayak gini juga. Pura-pura bantuin gitu. Bukan pura-pura bantuin sih, beneran bantuin. Cuma ada maksud gitu, ada udang di balik batu.

biasa nama kanu kanu adik kelas anu ditaksirna gitu, kesempatan buat mereka tuh mantuan bikin kemah gitu biar nanti mau diajak pulang bareng gitu-gitu. Yang lucu itu suatu kali pernah tuh berharap dibantuin sama si A gitu ya. Dibantuin sama si A, yang mantuin malah si B, temennya si A. Ya, salah sasaran. Kayak gitu. Lamun Kang Ade semacam apa? Cenah haroream paling ogah pokoknya mah paling males cenah latihan pramuka temak tanya, makanya waktu SMP teh cenah sok kabur mulu. Hari Seninnya langsung we cenah masuk BP diceramahin, nah kan pasti we aya we tanukia teh siga Kang Ades. Gitu ya boa-boa Papah Queen oge kitu nya. Aduh, Papah Queen lagi sarapan nih. Lagi dengerin sambil di ini dibarengin sama yang pahit-pahit dan amis-amis. Mantap sekali. Didorong sama SOD katanya lebih enak lagi. Belum ada di playlist lagunya. Terus kalau Dinda katanya ikut pramukanya terpaksa, cenah jaba capek, jaba tiris. Ih, tapi kan rame Dinda. Rame itu seru, banyak pengalaman. Kalau pramuka itu pasti ada menjelajahnya kan. Nah, itu apruk-aprukan kan ke mana gitu. Kalau zaman SD mah medannya masih lebih apa ya, lebih biasanya mah kan melewati kebon gitu kan, gitu-gitulah. Nah, kalau zaman SMA tuh lebih ini lagi kan, lebih rutenya lebih edun gitu ya, lebih menantang lah gitu nya. Terus kemahnya juga agak-agak jauh biasanya kan, gitu kan.

rute yang dilewati juga biasanya tuh bukan cuma perumahan penduduk, kebun-kebun, tapi kayak hutan kecil gitulah. Kayak waktu SMA tuh ana di kemahnya di Wangunwati. Ingat deh di Wangunwati gitu, ke perbukitan gitu. Apalagi pas jurit malam kan pelantikan jadi pengurus juga tuh. Malam-malam harus ngeum di balong. Mana kak ini lagi apa namanya teh kak apa sih namanya bukit gitu ya, pokoknya mah rada kaluhur gitu. Malam-malam aduh ya Allah. Tapi kalau lagi gitu mah asa ini ya asa ludeng we, padahal mah ada borangan. Asa ludeng we gitu. Tapi ya sih buat sebagian orang yang gak suka mungkin ya gitu kayak Dinda ya. Udah mah capek cana. Kemah teh tiris. Tapi ya buat yang suka mah seru-seru aja sebetulnya. Oke. Okay. Kakek Salim pas kemah teh cana leungit coet jeung ember. Di bawah cina ku pembimbing dah ke bagian patrol nak kasarean. Aduh, kakek mah pas kemah teh cina di palahlar banjir teh ngenong we cina di imah dulur. Lain kemah atuh kakek eta mah pindah tidur. Aduh, dah ke banjirannya kayaknya. Lamun tuh banjir mana di kemah cina. Aduh. Kakek kebagian mekel cowet sama embernya. Kumaha itu eta. Laporan ke emak. Aduh. Rariwah ya zaman dulu kalau kemah itu. Bawa, ya ada yang kebagian bawa panci, bawa kastrol, bawa kompor. Kalau zaman sekarang tuh lihat yang mau kemah ya. Atau yang mau danda aja waktu naik gunung. Sararimpel gitu ya, ada ini kompor.

Oke, ada kompor portable yang gasnya pakai gas kecil gitu kan. Kalau zaman dulu beneran bawa kompor minyak tanah. Aduh, inget banget deh bawa kompor minyak tanah gagarubang. Ditaikin karena ini waktu karena tuh waktu SMA kemahnya tuh sampai rada-rada jauh, sampai ke Cineam, ke mana gitu ya, ikut Saka Bakti Husada gitu kan, ikut Saka Kencana gitu-gitulah, ketemu sama pramuka-pramuka dari SMA-SMA lain gitu. Jadi banyak teman, masya Allah, alhamdulillah. Ari pewe nya cina teteh gening dah resep dah hoyong di baturan cina si jalu enak kerma guru cina miwarang panguruskan cina itu iya enak kedahku abi. Jadi we cina milu kema gitu nya nyesek atuh hari resep mangke ngajakin kekemahan. Aduh, si gana Ari pengen flashback tak ke zaman SD, hanya kau bahula diajakan teh alim gitu nya. Ternyata resep. Aduh, wilujeng sarapan buat Ari. Sarapannya cena nu hanet-hanet tirisin cena ubina jadi diceketan. Ini Ari, ini ya mode sarapannya lagi mode ubi ini. Abis panen hui ya. Kamari bikin gabin isina hui. Sekarang pisang hui. Pisang apa hui sih ini? Ubi goreng. Iya, oh, tapi kalau ubi goreng yang kebayang huinya digoreng gitu. Hui wungkul nu digoreng lamun nyebut ubi goreng mah. Orang Sunda memang liur ya. Pisang goreng. Pisang goreng itu cau digoreng kan? Tapi kenapa tuh? Cau digoreng di cau di Tariguan digoreng, di Sunda jadi pisang. Itu kan? Terus lamun hui di Tariguan digoreng jadi pisang hui. Jadi pisang apa hui? Lira. Ya pokoknya mas, selamat menikmati sarapannya lah buat Ari ya. Pagi juga pemasihan ti mamah na istri cena anger we hui. Soalnya sok aya nu nyebut pisang hui, oke. Dah lah. Selamat menikmati apapun namanya ya Ria, yang penting mah bisa masuk perut dengan nikmat. Oke, ada Cemeci juga pagi hari ini lagi setia. Hayu atuh cenah wargi Sukapura urang kemah. Hayu, hayu. Mahadit mau kemah, Mahadit. Bibicit tah. Sigana bibicit lamun kemah bebekelanana pangseueurna. Timal nage sabara hiji magera. Bakal mekel nate mekel esteler. Terus bakal mekel rujakeun, bakal mekel bahan sebelakeun. Jadi di kemahna teh kantan hayo we pepasakan. Aduh. Oke, dari kakek Salim di Canak, cena di panggung, tete cena cewek yang MR, tete loi dihukum, cena nguji kesigapan bagian-bagian patrol. Aduh, ya mah. Kalau Papa Queen jadi ingat pas pertama kali persami cena di SD, mana baru mulai, malam nate cena hujan ageng, tenda pada banjir, der atau cena sadayana kalah di sekolah tungtung nama persami teh. Terame hari gitu maya. Dan sensasi nake mahate kan umpel-umpelan dina tenda. Aduh. Aya repa, padahal sami kene nyateh cana pisang mah bahasa Indonesia, cau mah bahasa Sunda nya. Bogo oge lieur. Saha nu ngamimitian ngaranana nanya? Ya, siapa nu ngamimitian menamai kalau cau di Tariguan digoreng jadi pisang gitu. Dan itu cuma ada di daerah Sunda sih kan teh.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan. Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh. Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

89 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih riweh-riweh dan belum sempat nge-WA. Biasa suka ada yang kayak gitu. Katanya baru bisa WA padahal dengerinnya dari pagi banget gitu ya, saking riwehnya. Dah emang sih kalau udah megang HP biasanya teh sok rada kagoda gitu ya. Niatnya cuma nge-WA tapi berujung scrolling-scrolling gitu. Jadi memang amannya sih, amannya gitu ya kalau masih riweh. Mendingan gak usah pegang HP dulu. Oke, warga Sukapura, hari ini diperingati sebagai Hari Pramuka se-Indonesia begitu ya. Dan memang peringatan Hari Pramuka ini kan berdekatan dengan dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar Saban 17 Agustus gitu, warga Sukapura ya. Pertanyaan saya nih dari kemarin-kemarin gitu ya, dari upacara kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tuh bakal digelar di mana ya gitu, di Jakarta kah apa di IKN gitu. Nah, menurut informasi yang saya baca dari metronews.com, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia ini akan digelar di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia menjelaskan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya, begitu ya.

Jadi selain di IKN, upacara kenegaraan ini tetap akan berlangsung juga di Istana Negara. Begitu wargi Sukapura, bingung ya sekarang teh atuh dah. Bingung atuh dah ini teh ada IKN, ada Istana Merdeka gitu ya. Jadi kumaha tuh? Nyempokan nama gitu we digelar di dua tempat gitu. Terus Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara dan pada peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera pusaka. Cenah jadi paginya jadi inspektur, sorenya jadi inspektur juga gitu. Ya. Kan memang seperti itu ya presiden-presiden sebelumnya juga. Nah, seperti biasa gitu ya, pada tahun ini juga kemarin tuh pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan upacara secara langsung melalui mekanisme pembagian tiket yang akan diumumkan gitu. Udah ya, udah diumumkan ini mah. Papa Queen ikut mendaftar enggak? Kan secara Papa Queen itu kan di Tangerang, deket lah gitunya ke Jakarta

kan. Siapa tahu Papa Queen mau kemarin sempat daftar gitu ya dan terpilih ikut upacara di Istana Merdeka. Aduh, Papa Queen selamat pagi. WA-nya saya sensor ah. Oke ya. Iya, makanya Papa Queen kemarin harusnya daftar gitu biar bisa ke sana. Oke, pagi buat Papa Queen. Aripewe masih setia. Ada Alisa yang bangun kesiangan. Kesiangan. Enggak, bukan bangun yang kesiangan. Kesiangan cenah nyimak CEO ana. Apa ini gara-gara lihat statusku ya kemarin ya? Gara-gara lihat statusku yang naik desil jadi desil 8. Kata Alisa teh, iya. Akhirnya saya membuat pengakuan kan pada Alisa. Iya, sebenarnya aku tuh CEO yang sedang menyamar. Kata Alisa, teteh beneran cenah. Gitu gajinya, pendapatannya bukan gaji ya, pendapatannya sampai 40 juta sebulan. Iya. Kan gitu indikatornya. How are you? Ya, kata Alisa kalau yang daftar bisa dapat snack dan duduknya bisa dino iuh teu cenah apa dino panas. Tah duka lamun masalah eta nama. Duka dino iuh, duka dino panas. Tapi influencer Salsa R ya kemarin tuh sempat bikin usulan tuh di media sosialnya. Gimana katanya tahun ini, kalau tahun ini peringatan ulang tahun kemerdekaan itu pas upacara itu ya semuanya berpanas-panas gitu. Peserta upacaranya berpanas-panas, para pejabat yang ikut upacara juga katanya berpanas-panas gitu. Gak tahu deh nanti, kayaknya enggak ya, realisasi nama enggak ya. Aduh. Waktu saya pulang siaran, saya sempat mampir dulu ke pasar ya buat beli sesuatu gitu. Terus ada dengar obrolan pemilik kios sama yang belanja gitu ya soal peringatan Agustusan. Cenah tahun ini mah kenapa ya perasaan teh cenah asa tidak seapa ya manehna teh se-excited tahun-tahun sebelumnya cenah gitu. Terus akhirlah terjadilah obrolan ya rumpian emak-emak ya. Rumpian emak-emak ya atuh da cenah kumaha mau bikin hiasan macam-macam oge duitnya enggak ada gitu ya. Ya lebih baik dibeliin beras cenah ayeuna teh gitu, mendingan dibeliin rencang sangu daripada dipake buat sesuatu yang sifatnya cuma sementara gitu, cuma nyamaran seharian lah gitu nya, daripada gitu ya udahlah ada hal yang lebih penting lagi gitu. Cena gitu ya, itu rumpian emak-emak tuh. Yang tiap hari pusing dengan katanya dengar-dengar harga beras naik lagi. Tapi ana enggak tahu ya. Nggak tahu apakah memang ya naik lagi, belum nanya ke suami ini. Dia yang suka beli beras soalnya. Saya mah pusing nggak mau tahu, pokoknya mah yang tahu teh ada beras aja. Puyeng kalau pas beli pas naik gitunya. Jadi udahlah sekarang mah enggak, wadahna kosong bukakeun. Wadahna kosong bukakeun biar dia yang beliin. Biar dia tahu harganya gitu. Aku mah gak mau tahu masaknya aja.

Oke, Repal, selamat pagi. Apa sih kau? Aduh, tenang, cina masyarakat Indonesia kalau ada yang kelaparan, ada yang akan nanggung. Repalnya. Ya, kata Papa Hukin, macana beras teh surplus, tapi harganya naik. Kok teori ekonomi gak berlakunya teh? Kan biasanya kalau barang berlebih harga turun. Awah gelap. Awah gelap. Papa Hukin kok nanya saya, yo ndak tahu. Orang harga beras saya gak mau tahu sekarang. Tahu ada. Kang Amar pagi, betul sekali. Kalau sudah muka HP teh cenah sok hoyong terus jadi hilap karena damelan. Bawa-bawa aya naga kitu eta Kang Amar, terus muka HP langsung scroll-scrollnya. Hilap we karena damelan. Dinda, kenapa Dinda? Segala mahal cek Dinda teh cenah, biarlah. Yang penting you are not alone. Bukan Dinda enggak sendiri, semuanya juga merasakan ya. Kata Bibi Cit, boleh juga cenah triknya teteh, aku mau ah cenah nyoba. Kalau nanti abis beras mau dipukain tempat berasnya. Sina apa ino belanja gitu. Lah di koma kan lega sawah, panen meren. Paling juga mau ke warung apain, nang heler meren ke heleran. Dari aku mengada sawah, gak ngeheler, jadi ya gitu, kudu balanya ke warung. Ya gitulah. Tapi ini berlaku buat yang ini loh, Bibi Cit, trik-trik kayak gini tuh hanya berlaku buat apa ya, yang pernikahannya udah 20 tahun lah. Ya udah ada peka-pekanya gitu loh. Kalau misalnya nikahnya baru-baru kan masih agak-agak kurang peka gitu suaminya ya. Jadi gak bisa pakai kode-kode kayak gitu. Harus tetap bilang beras habis gitu. Kalau saya makan tahun ini 20 tahun nikahnya. Jadi udah lumayan lah ya. Lumayan ada kepekaan gitu suaminya. Karena ya udah bertahun-tahun melewati gitu, masa sih gitu belum peka-peka juga. Jadi sekarang mah gitu, tinggal bukain wadah beras gitu. Jadi nanti teh udah langsung ngajing-jing beras bu cenah ya. Gitu. Misalnya ngagoreng telur, nyuruh ngagoreng telur kan minyaknya dikit lagi gitu, tinggal gitu. Tinggal gitu, itu kode buat beliin lagi gitu. Iya, itu berlaku buat yang udah peka ya. Kata Alisa, masih mending peka, gimana kalau kita buka malah dia tutup lagi, kita simpen tengah jalannya dia malah geserin. Makanya kan kata saya juga bilang itu, kalau saya bilang juga ya, gimana ya teh Pak Kojot wae kalimatnya. Saya bilang juga ini hanya berlaku buat yang sudah terlatih kepekaannya gitu. Kalau baru nikah setahun, dua tahun, tiga tahun mah ah eta mah moal. Jangan dulu kayak gitu ya. Moal mempan. Moal mempan ya kayak gitu mah. Kalau masih awal-awal nikah mah ya masih harus berini, harus apa namanya, harus dilatih kepekaannya. Pasti mual mempan. Dari Bibi Cit, aku juga sudah lama teh cena nikahnya, udah 14 tahun nikah sama Aapai. Paling Aapai minta uangnya sama aku. Ini mah
Ih, kan kalau uang yang udah diistri mah gak boleh diminta lagi. Itu ada peraturan begitu gak? Kalau saya mah gitu, kalau uang udah diisi udah gak bisa keluar lagi buat keperluan yang sudah di list gitu etama. Jadi kalau misalnya habis berasnya udah uangnya yang ada di serah gitu, pokoknya beras habis. Aduh. Ah, ya mah rajen, apa ya kumaha rajen bibici tira buka wadah beas engke apa ini minta lagi. Aduh. Oke, Norin, pagi Norin. Abi mana jukumat deui cenah lambungna teteh lapur mau jajan anu pedas-pedas Agustusan teh atuh da ti kamari maceuh teuing ah. Matakna ti kamari teh ulah kana lada teuing persiapan nanti Agustusan jajan. Cepat sembuh ya buat Norin. Di iniin dulu deh. Lambungnya diademin dulu. Diademin dulu katanya kalau pagi-pagi kalau lagi kambuh gitu ya, minum air putih dibanyakin, terus minum makan buah-buahan dulu gitu baru nanti makan nasi, katanya coba kayak gitu.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya. Ada lagunya Nona Hong. Sebelumnya ada lagu Enam Bayang Negeri dari Iwan Fals. Kata Dinda, dengar lagunya Iwan Fals kok jadi nangis ya katanya. Sama saya juga. Kok gini ya gitu. Tapi it's okay, everything's gonna be okay insyaallah ya. Ya kita berdoa terus aja untuk negara kita tercinta ini. Ya gitu, semoga everything's gonna be okay gitu ya. Ah, dari Dinda, enak kali ya katanya punya suami yang bisa ngurusin semuanya. Terus segala kepemajikan. Ya haruslah. Ya haruslah. Ya memang harus begitu kan. Namanya rumah tangga itu kan dijalani dua-duanya. Dijalani berdua gitu ya. Mau gak mau ya harus mau lah. Oke, pagi juga buat Putra RR. Ngomongin pramuka cena tadi. Selamat hari pramuka. Salam pramuka. Gak sekalian tepuk pramuka. Tepuk pramuka gimana? Tepuk pramuka. Gitu ya. Terus tambah lagi gak? Aduh, impian Putra RR yang belum tercapai katanya ikut jambore LT1 juara, LT2 juara, LT3 penentu buat jambore cuma jadi harapan pertama katanya. Selama kemah gak pernah mandi, pokoknya macana sibuk waktu LT3 ke di Kadipaten juga bener-bener 4 hari 3 malam gak mandi. Cuma gosok gigi sama wudu buat sholat doang cina. Jadi dulu tadi pengen dilanjutin sekolah ke Semangka cina, tapi apa daya dana tak sampai. Padahal dulu pengen jadi anggota Bantara. Jadi waktu itu sekolahnya kemana diterusinnya jadinya? Iya, yang paling yang nggak sukanya waktu pramuka itu sebetulnya itu kayak harus semua buru-buru gitu loh, nggak sempat mandi. Pagi buat Putra RR ya. Oh putus, nggak apa-apa. Kalau mau dilanjutin sekarang bisa ambil paket C. Tapi gak ada kemah-kemahan kayaknya. Eh ada deng. Ada kayaknya. Maksudnya ada waktu itu Ana pernah tuh ikut kegiatan ini. Kegiatan apa namanya ya waktu itu kemah literasi. Iya sama PKBM. Siapa namanya yang namanya teh PKBM Al Hidayah ya. Umi Ade sama Bapak Gao, selamat pagi, suka dengerin radio Sukapura dah. Dulu ikut kemah tuh saya tuh sama siswa-siswa paket C juga. Di mana ya waktu itu, di mana teh yang ada perkebunan teh di Bojong Gambir. Buat generasi saya aja cina teteh yang ngelanjutin. Oke, kemudian ada Repal. Repal lagi gemes banget ya pagi hari ini ya. Tumben-tumbenan nih. Iya, pokoknya katanya untuk yang korupsi mohon dikembalikan nanti. Saya maafkan cina gitu. Nggak jadi diudah ke Antartika. Aduh. Pak Al, kata Pak Al, kalau istri mateh cenah kalau beras sedikit lagi teh cenah suruh suka nyuruh masak nasi. Eh nyi cenah gening beas teh seep. Mohon a cenah atuh abi teh cenah ngingkig ka heleran tah. Secara tidak langsung nyuruh ngehelernya. Untung ngerti.
1: Kangkara. Amado. Hello.
0: How are you? Iya, kalau Pak Alma lompatna ka heleran da aya heleran. Kalau bapaknya Mima mah ka warung, da enggak ada yang di helernya juga apa. Kata Ari PW duduk duh cenah teteh hek abi masuk dipasikeun sadayana cenah acis teh ari uih icalan teh kumaha atuh cenah mun aya peseren ari nging diukeun deui mah. Ya nyari lagi lah ari nya. Ya nyari lagi lah. Enggak, kalau masalahnya kan ya beda versi, beda setiap rumah tangga beda ya. Bapaknya Mima juga gitu sebetulnya, uangnya dikasih semua. Cuma kan kalau, tapi sudah saya kasih list tuh. Apa-apa yang harus dibayar nih, uang saku danda, uang sakunya Mima, BPJS, listrik, internet, terus uang belanja gitu. Udah saya kasih list tuh gitu kan. Belanja gitu-gitulah pokoknya. Pan cenah asar kedah ngider deui nya teh cenah tos asar. Ya aturlah kan ari banyak tisis siti gigirna. Aduh. Iya sih sebetulnya kan gitu ya, banyak-banyak juga lah para suami-suami yang sebetulnya kalau misalnya dapat uang tuh dikasih semua ke istri gitu. Saya juga gitu, cuma kalau kurang istri kebanyakan mikir sendiri. Nah saya udah gak ada di level itu. Iya. Saya sudah enggak di situ gitu. Kan banyak ya, banyak istri-istri yang kayak gitu. Ketika suami ngasih misalnya sekian gitu ya, terus abis, terus nanti istrinya mikir sendiri, pinjam sana sini gitu. Kalau saya mah enggak, sekarang mah kurang mah bilang weh. Kurang nih, udah pakai ini abis gitu. Kemarin baca di mana ya? Saya tuh baca, kenapa katanya banyak istri-istri yang terlibat pinjol segala macam gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah ketika dia mengusahakan sendiri menutupi kekurangan-kekurangan akan kebutuhan rumah tangga gitu. Gitu. Ya memang ya gimana ya? Maksudnya ini juga tantangan ya buat para istri gitu. Oh, jadi buat suami-suami yang suka ngasih semua, ngasih duit istri, ngasih semua duitnya ke istri gitu kan, pastikan itu harus sering-sering ngecek juga. Iya, harus sering-sering ngecek juga. Uang kemarin masih ada gak? Masih cukup gak buat kebutuhan gitu. Jangan sampai nanti istrinya kesusahan, pinjam sana sini, pas kemudian punya utang, istrinya yang disalahin gitu. Dari Ari, esok nyelapkeun ayeuna mah ketang teh cenah da sok wawartos ka istri ge rokok diselapkeun ngantara ngarokok. Kumaha tuh? Oh, jatah rokok diselapkeun tapi da cenah tara ngarokok. Iya sih. Iya, laki-laki juga laki-laki juga mesti punya pegangan kan, ya kan, gitu kan. Ya pegangan, kalau sewaktu-waktu istri minta bisa dikasihin lagi. Tetap aja ujung-ujung dikasih anak istri ya, Ria. Gitu, ada hasilnya selapin dikit gitu ya buat pegangan. Suatu waktu istri bilang, bilang istri bilang kurang, kurang kasihin lagi tung-tung nama gitu nya. Betul pisan cenah. Aduh. Iya itu kayak kemarin tuh hari apa ya saya gitu kan. Danda minta dikirim lagi kan uangnya ya, habis uang saku cenah ada banyak keperluan. Aduh, saya bilang kayak gitu, mintalah ke bapaknya. Eh, tung-tung nama pegangan teh lompat lagi buat anak istri ya. Ya begitulah ya namanya laki-laki ya. Aduh, laki-laki sudah menikah, masya Allah. Nyari nafkah tiap hari, nafkahin anak mitoha dan incu mitoha, insya Allah mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat para bapak ini ya. Nanti dibalas dengan pahala yang banyak sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oke, dari Alisa, berarti teteh pernah di fase itu. Awal-awal nikah kan gitu Alisa, kan kita gak enak ya, udah dikasih duit misalnya kok gak cukup, takutnya dibilang boros gitu kan. Jadi mikir dulu gimana nih gitu. Kan gak enak ya, takut disebut boros gitu, istilah kan gitu ya. Padahal mah ada ujung-ujungnya ya udah dikasih we rinciannya gitu kan gitu. Ini loh habisnya habis gini-gini gitu. Sekarang mah enggak lah.

Sebetulnya kan buat para istri kenapa juga gitu ya harus merasa membebani suami, kan memang itu mah kewajibannya. Kewajibannya ngasih nafkah gitu ya. Kan belum gitu ya, mungkin karena beda-beda ini juga sih sebetulnya, mungkin ya karena saya mah kan anak pertama, terbiasa mandiri sejak SMA, udah nyari duit sendiri gitu. Udah nyari duit dari zaman SMA, udah biasa jadi garda terdepan buat keluarga gitu. Sementara ketika bersuami kan otomatis turun tuh level kita tuh. Sebetulnya kan udah ada yang udah ada yang menanggung jawab gitu kan. Cuma ya itulah kebiasaan kebawa mungkin ya karakter sebagai perempuan alpha gitu ya. Jadi ketika serba semuanya sendiri gitu awalnya, tiba-tiba ini harus kurang minta gitu, asa gimana gitu, padahal mada pugu lagi cilah. Oke, lanjut, ini ada siapa lagi, ada sebentar.

ada Papa Queen lagi buka badah beas beasna kosong nyuruh anak beli beras sakilo cena sama rokok sabungkus 30.000 lamun laki-laki na perokok cena. Gimana kalau bikin aturan aja harga rokoknya nggak boleh lebih dari harga beras sekiloan. Aduh, jadi mahalan rokok dong Papa Queen.

Nah, makanya kalau suaminya tahu harga beras, nanti dia yang ngatur sendiri kayaknya. Dia yang ngatur sendiri gitu. Masa beli rokok yang lebih mahal daripada beras gitu. Gitu kan. Aduh, dari bibicit apalagi aku makannya suka banyak cena teh, jadi berasnya cepet habis. Iya. Ya teh, uang kalau udah dikasih istri cena gak boleh diminta lagi buat istrinya jajan seblak dan yang lain-lainnya. Ah, kamu mau jajan seblak mulu. Yang gak jajan seblak doang lah. Ya pakai buat keperluan rumah tangga juga kan sebetulnya. Tapi iya ya, harusnya mah ada uang terpisah sih sebetulnya kan. Ini buat jajan, ini buat kebutuhan rumah tangga gitu. Kalau yang mampu suaminya, kalau suaminya belum mampu ya istri-istri ayo kita qanaah aja.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Okay, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama Wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat Andri Dewo. Iya, Andri Dewo tadi Kiara Condong ya. Okay, hadir Cena. Dan selamat pagi juga buat Papa Queen. Not Cena, not, kata Papa Queen, curhatan ibu-ibu. Iya begitu. Apa yang tadi yang dicatat sama Papa Queen? Aduh, dari Dinda. Untungnya saya mah kalau abis gak harus mikir nyari kurangnya Cena kemana, tinggal minta lagi, alhamdulillah. Sama Cena teh terbiasa mandiri waktu nikah, yang rada susah tuh nurunin ego kita sebagai wanita yang terbiasa mandiri. Awal-awal nikah cukup ribut Cena, cukup sering ribut karena saya jujur sekali sulit nurunin ego, butuh waktu lama buat menyesuaikan. Kata-kata suami saat itu katanya, kamu terlalu mandiri untuk wanita yang sudah bersuami. Jadi ego dianya Cena kesentil secara gak langsung. Iya, perempuan katanya kalau udah nikah memang terlalu mandiri juga gak baik ya. Jadi jadi tidak kalau perempuan terlalu mandiri itu jadi kayak suami bisa kehilangan jiwa hero-nya gitu. Kan laki-laki gitu, Cena, laki-laki mah memang harus harus jadi hero lah gitu kan. Nah, jadi suami-suami itu sebetulnya harus berbangga hati ya, ketika misalnya anak ada kebutuhan gitu ya, atau istri ada kebutuhan, terus bilang ke suami, Pak, ini udah habis gitu. Pak, ini perlu ini. Gitu, berarti memang istri dan anak-anak itu menjadikan dia sebagai hero gitu. Betul kan? Begitu kan? Iya kan? Masa minta ke orang lain gitu ya? Itu tuh yang obrolan saya sama Teh Rena Puspa ya. Beliau ini konselor lulusan S2-nya di Malaysia gitu. Jadi dia tuh selalu menekankan seperti itu. Jangan terlalu mandiri jadi perempuan kalau sudah nikah gitu. Jangan terlalu mandiri pokoknya katanya. Dan memang susah ya buat orang-orang ayah, perempuan-perempuan alpha gitu ya, apalagi terlahir jadi anak pertama, terbiasa jadi pelindung buat keluarga gitu kan. Itu tuh tantangan yang luar biasa banget. Jadi kayak misalnya dikasih uang bulanan atau uang untuk keperluan rumah tangga terus kurang gitu ya, tidak cukup misalnya, mau minta lagi tuh kayak, aduh masa sih harus minta gitu. Masa sih harus minta lagi gitu. Padahal ya gak apa-apa gitu, kan sama suami gitu. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Kata BBC gak mungkin ya teh kalau uang habis mintanya sama laki orang. Apalagi minta sama suami tetangga. Iya janganlah.

Masa iya begitu? Ada ontohon, abi mah cenah teh timulai harga beras dugikeun ka PLKB nya sareng pembalut abi mah terang cenah. Pokona mah istri abi mah terang tos aya we cenah di bumi. Mantap. Soalnya cenah abi kaleresan da mana di komplek Unpas. Apa tuh? Universitas Pasar Simpang. Ya jadi sekalian dibawain ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kan gitu, istri itu sebetulnya gak perlu tahu suami dapat duit berapa, punya uang berapa gitu. Sebetulnya kan gak harus tahu seperti itu. Yang penting kecukupannya kebutuhannya tercukupi gitu. Kebutuhannya tercukupi, gak harus tahu sebetulnya. Gak dikasih tahu juga gak apa-apa. Cuma banyaknya yang terjadi gitu, ada suami-suami, gak semuanya ya, ada oknum-oknum. Ada oknum-oknum suami yang penghasilannya gak bruk-brak gitu kan. Kecukupan kebutuhan istri gak dicukupi, istrinya pusing sendiri. Banyak yang kayak gitu teh, banyak banget. Makanya kemudian istrinya yang sering jadi riwuh sendiri gitu. Sebetulnya gitu. Kalau ontohod ini katanya meskipun namanya ontohod tapi ternyata enggak ontohod. Namanya aja ontohod. Jadi memang don't judge a book by its name. Bukan by cover lagi ya. Don't judge a book by its cover gitu kan. Kalau buku gitu ya. Kalau ini don't judge a guy by its name. Jangan menilai laki-laki dari namanya. Karena ontohod meskipun namanya ontohod ternyata enggak ontohod. Namanya aja ontohod ya. Besok-besok nanti ada juga gerai yang namanya berkokok. Alhamdulillah ya, ontohod yang gak ontohod. Aduh ya Allah. Jadi inget kasih kabayan hari ada ayah ontohod ngawet. Selamat pagi buat ontohod sama istri tersayangnya. Terus ada putra RR masih setia juga. Teteh tahun 2000 apa 2001 teteh masih di Semangka apa udah keluar? Udah keluar dong, tahun 2000 udah lulus dong. Saya mah alumni Semangka milenial. Lulus pas tahun 2000. Kata putra RRT, andai saja para pemimpin kita di dalam hatinya tertanam jiwa dasadharma, akan begitu indahnya negara kita. Nggak usah dasadharma, Pancasila deh Pancasila. Yang cuma 5 sila itu aja nggak semuanya bisa diamalkan. Ya kitanya sendiri juga belum bisa kayaknya ya, sebagai rakyat jelata. Dari Papa Queen, pemerintah cenah desil 9 sampai 10 dilarang beli bensin subsidi. Kata rakyat yang pas-pasan, lah kok gitu cenah. Terus pemerintah kita naikin desil dia ke 10. Yang pengangguran lagi banyak yang curhat cenah pada jadi desil 10, penghasilan aja enggak ada. Itu kayaknya bukan nganggur deh Papa Queen. Cuma CEO yang sedang menyamar seperti saya. Saya juga desil 8. Orang tua saya desil 9. Aduh, padahal udah lansia. Bapak gak kerja, coba. Gimana? Kok bisa-bisanya desil 9? Gelap. Dari Andri Dewo, Abima uang... apa nih, uang belanja keperluan rumah tangga dan sajabaknya cenah tiap minggu naik unak cenah ayeuna murang kali udah masuk TK. Terus tiap hari Minggu istri ngirimin rinciannya. Padahal atas dibilang wios tekedah dirinci karena udah percaya sama istri. Iya sebetulnya itu tuh ana juga kayak gitu meskipun gak diminta tapi dirinci maksudnya teh apa ya,
sambil kita juga nyari tahu sebetulnya ini tuh borosnya di mana. Soalnya pernah ngalamin gitu, duitnya cepet habis gitu kan, jadi kayak kita juga sebetulnya jadi nyari tahu sebagai istri ya, kita nyari tahu, ya perasaan gak boros deh gitu, perasaan gak check out apa-apa. Apalagi kalau punya duit sendiri kan check outnya kadang-kadang pakai duit sendiri. Gak pakai duit sendiri, check out nama gitu. Pokoknya nama kalau uang dari suami udah aja buat anaknya gitu. Udah buat keperluan rumah tangga sama anaknya gitu. Meskipun ada hak juga ya buat buat beli-beli apa gitu. Cuma kan kalau punya duit sendiri ya udahlah pakai duit sendiri aja gitu, nggak apa-apa gitu kan, sebagai self reward gitu. Tapi iya sih benar, kayak istrinya Andy Drewon nih, anak aja yang udah nikahnya lama gitu tetap aja, meskipun tetap ujung-ujung nama udah nggak dibaca. Sok Andy Drewon suka baca nggak? Suka baca nggak rincian harga-harga yang dikasih sama istri? Enggak kan? Tapi tetap aja dikirimin, soalnya lebih ke situ sih, bukan apa ya, iya. Bukan takut gak percaya ya, tapi lebih ke ini loh. Terus ngasih tahu juga harga beras sekarang segini loh gitu. Aduh. Kayak kemarin tuh waktu Danda bolak-balik Purwokerto sekarang gitu ya, kayak gitu-gitu tuh. Ya Allah gitu, ternyata laki-laki juga kayaknya memang perlu tahu hal-hal yang seperti ini. Kayak Danda kemarin ngekos kan, dia nge-WA ibu cina beli sabun-sabun oge gening cina menikot abis banyak duit teh. Dia baru tahu selamanya ini dia kira emaknya gak pusing ngatur-ngatur duit buat beli sabun. Jadi dia ngerasain setelah ngekos ternyata sadanya beli sabun aja mahal gitu. Beli sabun-sabun doang, cina sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci, cina-cina udah habis banyak cina duit teh ini teh. Terus dia ngirim rinciannya. Ibu cina takutku ibu dibilang boros. Aduh ya Allah, begitulah. Teh Nining di Kujang pagi, nyimak aja cina. Terus selamat pagi juga buat siapa ini teh, bentar. Ada Dadan Japra. Kemudian ada Bibi Cit lagi. Aapai mah enggak cenah, soalnya aku tahu penghasilan Aapai berapa, apalagi kerjanya bareng-bareng. Jadi kalau mau korupsi aku tahu, ada catatannya. Ada catatannya, jadi udah tahu ya. Aduh. Ya begitulah kalau usahanya bareng, kerjanya bareng-bareng ya. Ya tuh Putra RR juga. Istri aku gitu cina teteh, ngasih rincian buat masuk TK, aku lihat totalnya aja berapa. Jadi semua-muanya laki-laki kayak gini ya. Andri Dewo nih. Awalnya dibaca cina kesini-kesini hente. Paling pas seacan ngirim cina, ayah biaya tambahan kah minggu ini? Pami ayah tambahan, pami ayah cina tambahan kirim na pemita ayah mah alhamdulillah. Jadi semuanya pada gitu ya. Aduh ini istri-istri, gimana kita capek-capek ngerinci ternyata gak dibaca. Aduh itu lebih ke ngasih tahu sih sebetulnya, harga-harga pada naik gitu. Lucu-lucu akhirnya. Tina hari pramuka kenapa jadi karena bahasan begini ya? Ginilah kalau mama ya kemana-mana tungtung nate. Semangat lah ya buat para bapak-bapak ya, yang tiap hari harus berjibaku untuk memberi nafkah bagi keluarga. Insya Allah itu jadi ladang pahala, begitu kan? Ya jadi ladang pahala. Terus apalagi kan dalam rumah tangga cina kemarin ada ini, ada saya teh baca gitunya, yang penting cina laki-laki teh punya jiwa apa namanya teh
punya jiwa, punya semangat untuk bekerja keras, terus istri punya apa ya istilahnya teh, istrinya tidak kemudian menuntut macam-macam gitu loh. Gitulah meureun intinya mah kumahanya. Bingung. Aduh. Bibi Cit macana kalau mau kasbon juga kita suka runding berdua dulu. Ya iyalah, harus dirundingkan berdua dulu waktu yang kayak gitu mah ya. Dari Papa Queen semangat juga buat para buat para single mom. Semangat juga katanya buat para single mom yang mantannya gak menafkahi keturunannya. Iya benar ya, banyak ya yang kayak gitu ya. Gak apa-apa, nanti itu biarin urusan si mantan sama Allah. Maruk gak di ini, maruk gak diminta pertanggungjawabannya nanti. Bahkan saya mah baca ya kalau misalnya ada perceraian gitu katanya laki anak tuh harusnya dirawat sama suami katanya. Kan yang wajib menafkahi itu si bapaknya gitu. Si anak tuh ikut bapaknya gitu. Kalau misalkan ikut ibunya si bapak ini harus menafkahi si anak gitu ya. Terus si ibunya ini dikasih upah pengasuhan gitu loh, karena udah mengasuh anaknya gitu. Meskipun itu ibu loh, ada upah pengasuhan. Saya lupa ya ininya apa, dulu teh tulisannya siapa, adalah yang kayak gitu. Makanya dari Putra RR, nuhun teh, cena aplikasi radionya ini sangat bersahabat dengan HP saya. Jadi sekarang streaming nih dengernya nih. Oke, dari Andri Dewo, apalagi Pak Miho yang ngasih kado atau bonus kangge istri, cena para wancilik sainganana sirik, cena minta dibeliin juga. Pak Miho ente ngamuk. Gitu ya, punya anak perempuan saingan sama emaknya ya. Jadi wacana double.

Iya, dari Papa Queen yang terakhir nih, tapi kata temen yang udah cerai malah bilang gini, cenate kalau anak diasuh mantan 3 juta buat nafkah cukup, tapi kalau diasuh sendiri bisa 2 kali lipat, cen baru tahu dia ngasuh kayak gimana. Lah emang dia mikir gimana, itu berarti mantannya tuh pinter-pinter aja ngatur duitnya ya kalau begitu. Aduh, bukan berarti cukup kali si mantannya, tapi dicukup-cukupin. Aduh, sudah ya wargi ya, terima kasih sudah setia dari awal sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang wargi Satya Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Baik-baik saja kan? Ya, semoga baik-baik, sehat-sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Wargi setia Anda di sana, kita di sini semuanya pada sehat. Seperti biasa hari Jumat jam segini, Ulfi yang hadir nemenin Anda semuanya, wargi.

program Dangdut Siang kita hadirkan sampai dengan jam 11 saja. Kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut tentunya. Dan Upi insya Allah nemenin Anda semuanya sampai dengan jam 1 siang atau jam 13 nanti. Di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, Genah Merenah Ngarena. Untuk Anda yang mau pilih lagu, kirim salam, boleh silahkan. Lewat nomor biasa ya di 081-2228-1101.

beberapa lagu yang sudah dihadirkan untuk nemenin Anda semuanya sebagai lagu pembuka lah, begitu ya. Semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu selanjutnya boleh Anda sendiri yang pilih lewat 081-228-1101 ya, nomor itu aja, nggak usah nomor yang lain-lain. Gak ada lagi pula lagu nomor yang lain, cuma itu doang ya.

Udah 2 jam itu gak berasa ya. Jadi kalau mau pilih lagu dangdut, sok aja dari sekarang. Takutnya nanti kalau udah mepet, oh pilih lagunya, waktunya gak kebagian gitu. Ya, sok dari sekarang aja. 081-222-81101.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

siang, pagi menjelang siang, tunggu deh, sudah request lagunya. Ada satu lagu dari Adela barusan, Gadis Manis Karang Nunggal. Ea. Gadis cenah. Selamat siang untuk semuanya dan terima kasih Tuhan sudah kirimin catuasannya di hari ini. Dan hayu mari kita bacain saja langsung. Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Gak ada kapok-kapoknya sih lu. Dibilangin jangan kirimin link YouTube buat diputerin lagunya, ini susah ini. Lagunya yang ada aja di sini gitu ya. Selamat siang ini buat Mahnur. Assalamualaikum teteh cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Iya, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah ya Mahnur ya. Lagunya Gadis Manis Kalimantan versi Adela. Ini kalau yang ngomong Gadis Manis asal Karang Nunggal ini. Gadis. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat teteh sekeluarga. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya teh. Amin. Makasih teteh Neng. Sama-sama Mahnur. Selamat siang dan terima kasih juga.

Kemudian selamat siang juga nih buat Repal. Apa teteh neng boy band Korea san anu nuju viral gara-gara pembukaan Atletico ente naon kumaha? Aduh rada kudet ya teteh neng ya. Ada Jahidin, selamat siang teteh, selamat siang juga, semoga sehat selalu, amin. Lagunya katanya dukung saja, makasih teteh, sama-sama. Jahidin, selamat siang. Andri Dewo, selamat siang, assalamualaikum, selamat jelang pagi, jelang siang teteh Wona. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Si aku hoyong ukeun laguna ti Happy Asmara Menepi, dikirim buat semuanya pendengar Sukapura, spesial buat Jamut. Kang teteh mah sehat selalu haturun. Kayak curiga nyebut Jamut tenang, ini singkatan tenang, ini Jamut. Buat titik-titik imutnya. Kau. Dan Japra selamat siang. Lagunya enggak ada ini mah. Yang ini mah lagunya tidak ada di sini. Ada Pak Al juga, hai Teh Ul, hai Abi hadir, terima kasih sudah hadir. Lagu nama Kadal Gatol teh, saya buaya darat deh, mak kadal. Enya, buaya itu kan bisa juga tapi dikadalin. Kadal mah buyut, buyut, buyut, apa ya, cucu buyut na buaya barana ya. Dari inung-inung nama anger, we eta komodo. Ada emang Pak Al disebut komodo. Kemudian selamat siang juga ini buat Ari PW. Pagi teteh bu, pagi mamang. Lagu nah yang roda kehidupan abi malah nyaken. Okay. Bada dipasang anggotowa, Ari muter ay ngider jalan. Eta lagu iya mah. Atau nabi bada anger we ku lagu eta Noah. Apa yang kau cari? Cari es krim lah. Kakek Salim, selamat siang kakek, pie kabariu. Saiki kakek badhe ngrasakaken lagu Pamer Bojo. Oke, kakek ditunggu aja lagunya ya. Aku juga arep Pamer Bojo. Tapi sekarang bojonya durung ono. Masih kena OTW, jagain orang lain. Ada Amar, selamat siang Amar, siang teteh neng, Tawis Manco, laguna Mutiara Adela, hatur mohon, haturun laguna Katambi, sami-sami Mar, nyangakeun. Gadis manis sekarang bangga. Nih, udah kreatif, nyanyi lagu teh gadis manis, Kalimantan, jauh amat, karang.

Nunggal napa ya? Banyak karena nunggal gadis-gadis yang manis. Ada 4, 1, 2. Assalamualaikum Tete Ulfi. Waalaikumsalam. Hayang lagu namu tirati adela atur mohon. Tadi lagunya sudah ya, sakantunan etanya. Mohon di sabungkus di dua anun pokoknya sarang amar. Atur mohon Tete Ulfi lagu namu gak sehat selalu. Amin, terima kasih. Ari pewe keke cenai kunoah lah teh ahnya si patetanan pajangnya foto Aril nasi ageng gedenya si Duren sugan Pak Al mau kondo teh kok mau do jangan mau jadi cowok mau kondo ya cuma modal

nah, nah, nah, gitu teh dan doa apa kudu namanya. Oh, kodomo. Komodo. Komodo, kodomo, komodo. Ah, mau kondo itu modal konsistensi dan doa doang gitu. Pakai duit lah. Modalnya pakai duit doang sih ya. Ada Bibi Siti juga, selamat siang. Bahas cenah gadis teh. Gadis cenah ce, aku menyimak gadis bersiaran aja. Ah, tuh apalun iya gadis. Anak dua masih gadis dong. Ada Doni Ardiansyah juga, selamat siang. Assalamualaikum Tete. Waalaikumsalam. Request lagunya Denok dari Putri Fedia, kirim buat orang cinta wangi aja. Dari Doni Ardiansyah di Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Selamat siang Tasikmalaya. Oke, lagunya orang cari dulu ya.

Mohon maaf ya buat Doni Ardiansyah, lagu Jatah Kulpi dicari gak ada. Urpi nyari Denok gak ada, nyari Demplon juga ada ini, cuma ada ini doang gitu. Kalau lagu yang ada gitu, eh si Denok Demplon sugan. Ayo di Cikangkareng tuh Demplon. Ini vlog cendal ya. Ada Mama Anis si Paris, selamat siang Mama Anis. Hai, gening lu cantik lu siaran teh. Mohon Mama. Laguna Sepiring Berdua spesial buat aku sendiri aja, buat Nu Manis mah hatur nuhun. Sama-sama.

kita lihat ya, ada yang selain dari Dalaila bagus enggak suaranya nanti gitu ya. Ari PW, selamat siang. Ek diganti gambar nama aku gambar es krim. Eku gambar Ariel cenanya. Kan dia Reneng genjeng gambar foto gambar teteh Nengnya. Lebih payu mang dari soknya. Mentek itu esnya jadi kaburu cara lahir jangan pupuguh itu. Kamari di cenah make foto teteh Neng cenah esna keburu cair jangan di dua kacau atau bangkrut gitu mah. Moal gara direnengkeun jeung Ariel. Ariel nu duda ka de. Sampean mah. Direnengkeun ka teh Ariel. Jemeci selamat siang Sam. Assalamualaikum siang teteh Neng. Beb mah wangsul sepol. Aduh ayah ku getolan. Tutuk turutan bibita. Ngejempro ayah. Tinggal itu si Nyai. Sugan masih denok demplon. Tiu ayah nanti sepor si nama ya. Anak dua rasa gadis secara ngebijilkan orang. Nantu tahu. Lewat jendela kan ya. Itu kena pantau. Ada Pak Al. Kudu request ka Ariel cenah pangnyiptakeun lagu gadis karang nunggal. Orang request sok ah gitu ta gadis manis sekarang nunggal ah ayo moal gadis manis rancam ayal ge ah. Ada bibi cit hey gadis alungan lagu aku getah cintanya spesial buat aku nah tuh ikut spesial buat aku cenah olangan nanya. Nah gitu bisa jadi istri dul haka eh. Ngirim gak salah kita atau kali ini sok rada bantangul, apaan bibit? Ada Andri Dewo, cenah strepes, pokok nama jamut, jahe, kade sana janin. Ya, terus kade yang tarik ting, cacak-cak bodas kade salah arti ke. Ah, ngerti lah, jamut, jahe apa itu. Nah, yang ada juga jarum, titik-titik rumek. Ada Mama Kiki, siang tete siang lagunya Hyung Dinding pemisah. Boleh nanti ditunggu ya. Na-na-na-na, apa? Apa coba? Ah, anger cocok ge badana bulat seporol ge cocok sah anger bening demplon. Punten ce sanes abi tu si bibi tah anu ngechat mah. Pek aku mah ngechat eta. Nyun gara-gara wae si bibi teh geus teh malam geuningan dina dina esuena sian gara-gara dia wae cenah ayeuna. Malam kasih anu enak kasih ieu isukan ka sah. Masukin gara-gara bila urang sok segala ngamprang berawakan atau dina status teh. Kok si anu lah. Ada kakek Salim janda manis pipir tajuk oke aya cenah. Nya gitu ya. Pipir tajuk di belah mana ya tak kakek? Payunanana. Nya ada gigiran sama sanes janda tuh. Sanes jamut. Ah, jamut. Lagu lah, habis itu keputarkan semuanya. Selamat siang buat semuanya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nanti teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

Lalapan koma sembilan FM Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenah ngarina. Masih ada Ulfi di sini nemenin anda semuanya, Wardi Setia. Dan beberapa lagu sudah diadakan sebagai lagu permintaan anda yang sudah anda pilih lewat 081-222-81101. Terima kasih ya. Dan satu lagu ini dari Bung Haji Romaira, Roda Kehidupan. Ya, seperti itu. Roda kehidupan, roda kan pasti berputar gitu ya. Muter gitu, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Jadi jangan, Anda jangan putus asa gitu kalau sekarang merasa lagi di bawah gitu, lagi tengah-tengah lebih banyak bersyukur lagi, di bawah harus bersyukur, tengah-tengah harus lebih bersyukur lagi. Nah, kalau lagi di atas jangan sampai Anda tengadah dan sombong begitu. Harus lebih bersyukur lagi, harus perbanyak lagi gitu. Ya siapa tahu muter lagi ke tengah, ke bawah malah gitu ya. Oh, tapi cenah naha ieu teh roda teh cenah muter henteu cenah meureun abdi teh helihanna poe teh tingali heula rodana si kempes. Selamat siang untuk semuanya ya, semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam kehidupan ini apapun usaha kita gitu ya, untuk survive gitu, untuk menjalani hidup ini kan memang segalanya butuh segalanya begitu. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya, bosan-bosan untuk meminta nakasade atau nyuhunkeun teh. Mengandalkan manusia mau buat apa? Yang ada malah kecewa. Bukannya begitu. Makanya gitu. Ah, sudah weh, pokoknya malas ngerasa riweuh, ngerasa puyeng. Ah, biarinlah roda berputar. Toh jalan juga ada tanjakan, ada pudunan, ada turunannya. Siapa tahu lagi nanjak. Nah, nanti juga ada jalan yang datar gitu. Minimal datar lah, enggak mudun juga, gitu. Enggak turunan juga gitu. Weh, beberapa ada sorangan ya kumaha deui. Ya, wargi Setia ada 11 menit lepas pukul 10 di siang hari ini. Masih lagu-lagu dangdut yang dihadirkan sampai dengan jam 9. Kok jam 9? Jam 11 pagi hari ini. Selamat siang buat Bibi Cit. Pek teh semalam buncet ngomen. Ho-oh, cina diakui. Tah, geningan mengakui, kata aku teh. Ulah punung ce, bisa mau dipasihan bubur kadu cina. Ah, tagus nyerepet. Dinyebut ulah punung. Nyerepet deh si Bibi. Kenapaan dia teh? Kok juga angkus dipasihan oseng tongeret deh. Cuma ya Ci, tong salah bi ai bohai mah dijaga secara si abang tuh seraosin cenah sareng nebohai tah gitu sesuai pesanan meureun kitu ari seuceunya si abang pesan jaya gitu dipasihan pesananana ya teh. Ari PW nuhun ahgad mang atuh mang sami-sami. Kemudian ada Mahnur, kita mah bukan gadis manis teh tapi janda manis ya. Ada Andri Depo juga hatur nuhun teteh laguna katampi pisan mangga sami-sami ya. Ada 3405 juga selamat siang. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Dan lagunya dari Haji Roma, Perjuangan dan Doa. Buat anak-anak konveksi dari Encerit. Selamat siang, Cerit. Encerit, namanya Encerit ini.

perjuangan. Hahaha. Nek itu sanes lagu nanti. Nek itu sanes mangari pawai. Menawi uninga gitu. Ntar asalian tira mangari pawai masalian ti dewasa 18 lagu Noah lagu Roma Irama gitu semarolotok atau hararatam cina lagu nauge. Ada Pak Al, Luhun, Teteh, Laguna, Sami-sami, Mang. Jadi semangat, Teh. Cenera dan Lohor jam sabar, Teh. Kayak lorong di ilik lainnya. Dines, Dina, Rosden. Jam 12 kurang 4 menit, Mang Pak Al, untuk hari ini, Teh, ya. Untuk daerah Karangnunggal dan seputarnya. Jam 11.56. Jadi jam 12 kurang 4 menit. Pada siap-siap ti ayeuna Mang Paal. Bedewa bedewa bedewa ngadon jumahan anak di Sukaraja gitu. Berarti ayeuna kan tenang weh. Bibi Cit nyanya ce cenam urang begang karageteun nya ce cenah. Siang Buncet geura alak kupah hayang ngaludeuk. Tah si jura si Raja Ratu Ludek sudah. Pikeun jeung soetna nu badang teh geuning cet. Ari pewek menta cai ka teteh karaokean malam Minggu. Ah, alasan cai jang karaokean aya di bawah na galon satrek atuh. Cenah sumur jang mandi padahal mang ieu. Kan cai jang karaokean malam Minggu cenah aya di candak mah jaliken. Ah. Jang karaokean eta teh jang ibak. Nya cenah teh sakantenan kalau nyeuseuh. Iya ya, sekarang udah berapa bulan sih kita mengalami kemarau gitu, hujan di Karangnunggal. Ada banyak lah ya. Sepertinya kemaraunya ada agak merata. Ada banyak daerah yang sudah kekurangan air sekarang ya. Mudah-mudahan di tempat Anda masih melimpah airnya. Air balong, air empang udah menyusut juga sekarang. Udah tinggal sedikit-sedikit ya gitu airnya. Itu yang masih ada airnya. Ada juga yang kering sama sekali. Kurang dipakai backless aja di situ, udah saking keringnya yaitu empang sawah itu apalagi si pakai ngadulang layangan sawah nanya gara-gara ring terus. Tapi hati-hati ya kalau Anda main-main di petakan sawah terus kan kan sok belah-belah gitu kan tanahnya. Hati-hati jangan sembarang dicungkil itu. Gariling lah mudah-mudahan kemarau seperti ini masih menyisakan air untuk mandi gitunya ya, biar kata mandi cuma sekali sehari ya tenang mandi asal mandi wey kita tanya dengan alasan yang kuat itu dah atau dah kayak jina tiris kaduana ngirit cai cenah gitu kuat pan alasannya kuat dong. Dari PW, alhamdulillah cina ku cai mah aya keneh. Cai jampe nu teu aya teh bisi geumbeur hayang cina napangu. Alah, sia di mana eta teh mang? Ek dilalajoan ah ku tetehnya. Ek kana bari nyanak banner geuning. Mang Ari, PW, PW gitu. Katana pisahkan tenang nyanak naon nu kitu teh? Rumbe-rumbe nu tina tali rapia geuning kita. Juga cheerleader gini. Kagak ulpi pang payuna gitu. And one, and two cina. Ari PW. Ulah kalah unak cina. Ulah cina kalah unak. Nyamun teteh neng nonton lala jo mang Ari PW mah cina kalah unak kita gempur udahnya. Stik nyanyi reda kehidupan ti mang Roma Irama. Dar teda kalah nyanyi Adela atau nu judul nate kesucian ati cina. Tu gemper, Pak Al, mohon teh nyaman. Bicit balong puncet saatnya cerwang serbu yuk, ek naon, ek pasangkan pohon pinang, sukan nya tadi dinya nya ngalah tangkal jame ya kerabi, nya andanya tangkal jame ditancapkan di tengah-tengah balong sinda, dek kena cayan setik setiok lumayan, lumayan elutakan. Panjat pinang nu naek pangluhurna kudu abi mung kudu si bibi luhuran abi berat pokana pangluhurna kudu abi luhuran abi teu naon si apalah nya gitu pamarki tah pangluhurna atau si amang cenah di pangluhurna teu naon kudu bibi mung keula teu sanggup
pangharapna Cece mah bisa. Cece nu kadua bibir pangharapna. Bibir nu kudu pangharapna, oke? Aduh Dewo. Amin, pokona sing aragang mirikna pokona. Amin. Benten pami teh ulna mode umi kulsum teh cenah sarasa ngadangukeun kultum. Ya ulah atuh kitu mah. Pokona atuh da nya teu naon kagokot air juga so suci. Teu apalna naon atuh jelema awam kami mah cekengan. Hei, orang kagokan hari gitu wanya. Der, atulah. Hari PW beri cerik nyanyi na tede. Tede cenayan nggak bentur. Kene, itu tetrik mengarinya. Beri cerik nyanyi na tede cena. Merencek juri tem. Cenaya HDI sama penyanyi temennya dihayati. Lagu nage mereka jeng keluar air mata. Gus menang, senang, emang menang. Tosen usajian mata kudu nyanyi cena. Tos emang nyalira kenying. Ya sugan itu gitu langsungnya. So padahal tuh mungkin dah juga gitu teh malah ayah. Ayah senes gitu mah peserta namang Ari Wungkul, juri namang Ari PW. Atuh hadiahnya gitu mang Ari PW wen hungkul gitu. Jadi tenanaun gitu ayah kajak ayah kemungkinan gitu cek istri. Tos tos tos sayang tos. Nah atos wajan anu kenging dah juri. Nyerah karena kalian Ari, Ari cendema turun, turun. Baru dibalik dogan ke botol kosong emang ya, botol cair mineral. Lain nggak disawer. Sok gitu tuh mang kapan saya suara anak oge yang lewat kudu gitu-gitu tuh yang gak bina-bina ayo. Hah, kita langsung maju lagi ke lagunya aja ya. Mama Anis di Paris selamat siang. Yang lagu ieu ti kamari Mama Anis. Ngan yang aku

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: kenalin selamat siang yang mau pamer bojo. Aku juga kepengen kayak pamer bojo. Kayak ngono rasane pamer bojo. Bojonya tidak ada.
1: Soalnya, yang soalnya.
0: Sampun mati rasa aku. Mama Anis di Paris, selamat siang manis. Satu ragunan yang cantik. Sami-sami mama nyangakeun. Kamari cenah puter lagu eta neng. Oh siap enjing di WA di website tapi masuk hilapan. Lajan kanu teh hilap teda. Hilap dihilapkeun ya. Abina teh hilap itu nah hilap kitu tah mah. Tapi mah hilapan.

Siang juga buat Bibi Cit. Hei, aku sudah punya ini sugan menang di mesin cuci cenah. Dangukeunnya, dangukeun buncet, dangukeun sembep. Bibi jalan santai, hayang menang di mesin cuci. Sugan arek tumpuk tilu eta mesin cuci. Hiji geta dipake, sugan arek ditumpuk ku hayang. Pelongkeun, usapan. Kadang-kadang ngurana nyumput. Geus naon kitu teh geus naon apa geus ngeruih ngerenying cenah uga boboh yang baso punung sup kana mesin cuci punung mah. Jadi dua mesin cuci nate meh aya cenah omongannya meureunan jiga nate nyumput di dinya mah kapendak wae. Jadi kalau misalkan ada dua mesin cucinya aman nih, satu cari yang satu enggak ada berharap ngumpetnya di yang satunya lagi gitu. Heeh, sok bibi lah sing menang ya. Kayak pamitos jajak opat, cenah kayak dibagikan ke bestie-bestie. Duka merenan kalau memang begitu tujuan nate jiga nate. Oke lah, cenah karahiji ya. OTW 2 cenah. Oke, ayah deh tahun depan di jidai. Depan adih.

10.35 menit wargi untuk adan duhurnya bisa tadi hilap dari sabar jam sore cina TLP jam 11.56 menit ya. Jadi masih ada sejam lebih lah buat persiapan dia cina. Apa mang teh masih kena nyelesain saat itu? Oh mohon mangke, tapi jangan lupa ya. Oh jolali yo, Jumatan ini hari Jumat gitu ya. Seminggu sekali juga. Kalau sekarang mengendul Jumat ini, besok kan, udah sakit banget. Udah besok mas Sabtu atau kayak cerah minggu depan. Lamun umur napi kan minggu depan. Panas nanti payung. Kalau nggak gitu juga kan sekarang mah pak cuacanya memang panas tapi hawanya dingin gitu. Cuacanya emang panas tapi hawanya tuh dingin gitu. Jadi ya lumayan lah, enggak ya panas, cuaca panas iya, hawanya panas iya, enggak gitu. Ya jadi cuacanya mah dingin. Dinginnya sih akhir-akhir ini memang dengan cuaca seperti ini aku gue jadi bestian yang selimut atau udah biasa nama kumaha we gitu teh. Kadang-kadang parasnya batur pasnya yang selimut. Sekarang bestian karena tiris ya. Selamat siang tuh semuanya yang lagi siap-siap untuk salat Jumat. Selamat siang. Boleh lah ya nanti di jam 11 kalau misalkan mau Jumatan Cina atau Ulpi pilih minta lagu dulu sekarang sebelum Jumatan puterin. Boleh nanti ya. Pang duluan anak pokoknya mah ngeceknya ya ke sini. Tapi nanti jam 11 sekarang masih lagi dangdut.

Meuli di mana, Ceuk? Cik, ngilikan. Yeuh HP menang meuli di Cermat Sale, Dep. Naon, Ceuk? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: siang buat putra RR. Assalamualaikum Teul. Waalaikumsalam. Duh, kesiangan. Ada lagunya? Ada, tapi waktunya gak ada.
1: Rasanya.
0: Ada Acus juga, selamat siang Cus. Mang Acus cik, atur ada lagu Luka Lama Tineng Tasya biar sebelum Jumatan bisa gitok dulu gitu cenah. Ah, atuh nama Mang Acus mah telat lagunya. Eh, pilih lagunya sekarang udah bapak pamit akunya. Ya, mohon maaf ya. Yang lainnya mah udah lunas lah lagunya ada tadi. Diputerin semuanya yang telat-telat mah ya mohon maaf. Kan dari tadi hayu arai harayu ayeuna gitu tah. Cek teteh teh. Bicit, orang jual cenang kemah. Oh, iya ngerti lah. Orang jual cenang cek. Kita akan ngomodal ngaliwat. Kita mah tidak ada yang modalin cenang.
1: Berakit-rakit.
0: Gagabah. Ayak kita ngedan aturnya. Meskipun tidak tetap ya. Putra RR paksain ya. Ya gak bisa. Sobek lu ada. Gede paksain waktunya ya. Lama apa tuh mang? Udah gak bisa puterin lain kali aja ya. Sekarang mah Teteh Ulfinya juga mau pamit dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Insya Allah ketemu lagi nanti di jam selanjutnya di program yang berbeda. Tetap di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarenah.

0: Merena. Suka Pura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hari keempat pencarian, tekong perahu katir di Pangandaran ditemukan meninggal dunia. Gelombang tinggi terjang pantai Pamayang Sari, Tasikmalaya. Belasan perahu nelayan rusak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Operasi pencarian korban kecelakaan laut perahu katir Karya Berkah di Pantai Barat Pangandaran resmi ditutup. Pada hari keempat pencarian Kamis 13 Agustus, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Suprianto, korban hilang yang terseret arus dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Suprianto, pria berusia 40 tahun warga desa Babakan Pangandaran, ditemukan mengapung sekitar 2 km dari lokasi kejadian awal di pos 3 Pantai Barat Pangandaran jam 2 siang. Setelah dievakuasi menggunakan wave runner Basarnas bersama perahu gabungan dibawa ke RSUD Pandega untuk pemulasaraan. Jenazah telah usai dimakamkan keluarganya sore itu juga. Dengan ditemukannya Suprianto, seluruh dari 7 penumpang perahu Karya Berkah yang terbalik dihantam ombak pada Senin lalu telah terevakuasi, di mana 6 ABK lainnya dinyatakan selamat.
4: Alhamdulillah ya, korban sudah ditemukan, evakuasi sama tim gabungan.
2: Atas ditemukannya seluruh korban, operasi SAR gabungan secara resmi dinyatakan ditutup dan seluruh unsur potensi SAR dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan apresiasi tinggi atas kerjasama selama 4 hari pencarian. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga. Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
5: Udah biasanya
2: orang dia mah. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan. Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog resmi dimulai. Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar menjadi wilayah perdana di kawasan Priangan Timur yang menggelar penyaluran bantuan pangan ini Kamis 13 Agustus. Dalam penyaluran perdana ini, sebanyak 600 penerima bantuan pangan atau PBP di Kelurahan Karangpanimbal menerima alokasi beras sekaligus untuk 3 bulan, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026. masing-masing penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras. Kepala Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, menjelaskan penyaluran di Kota Banjar menargetkan sekitar 20 ribu penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap sesuai alokasi data.
3: Ini pembagian bantuan pangan alokasi untuk 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Cuman kita laksanakan sekaligus di bulan ini. Ya, ini yang pertama kali Sepriangan Timur program penyaluran bantuan pangan dari pemerintah
6: pusat.
3: Pusat. Kalau Banjar sendiri kita ada 20 ribuan TDP, berarti sekitar 600 tonan beras.
2: Penyaluran bantuan pangan beras ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan angka inflasi khususnya di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
7: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: Masih informasi dari Banjar. Pemerintah Kota Banjar melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan P3DW Kota Banjar dan Kepolisian terus menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya dilakukan melalui operasi penertiban kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU yang digelar selama 3 hari berturut-turut di sejumlah titik strategis. Selama 3 hari pelaksanaan operasi, petugas gabungan menjaring sekitar 1.500 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, sebanyak 80 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di outlet yang telah disediakan dengan total pendapatan mencapai sekitar Rp38 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Teni Heru Siswanto, menegaskan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penerimaan daerah, tetapi juga sebagai edukasi pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Banjar.
1: Akan terus berkolaborasi dengan P3DW atau Samsat, PM, dan polisi rencana setiap bulan, karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Karena dengan pembayaran pajak daerah yang pajak kendaraan bermotor itu, kita kembali lagi ke infrastruktur, salah satunya infrastruktur yang ada di Kota Banjar. Untuk pendapatan sekarang sekitar 65% yang sudah masuk itu dari PKB, dari BBMKB, dari PBJT, dari PAT, dan lain-lain.
0: Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah Kota Banjar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya demi kelancaran pembangunan daerah.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas. Kilas. Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Kena merenggarena. Sukapura FM.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sun, wilujeng siang wargi sadayana nu masih kene manco, masih kene satia di nagalurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenah ngarena. Masih kene sim kuring Ulfi Nawili anu ngarencangan wargi sadayana dina siang ieu warginya dina acara lagu-lagu Sunda gitu hariwang, hariring siang-siang. Anu baris dipidangkeun dugikeun ka tabuh 13 atau napi tabuh hiji siang kitunya sarang abi di dia abi mohon atau anu wargi anu palai mundut lagu atau napi bade ngintunan salam sere tenan naon mangga ngintun lagu ngintun salam sere laja kajahe kitunya bangga ngalangkungan 08122281101 ya lagu-lagu Sunda wargi atau sawara lagu nu parantos kapidangkeun mugi-mugi janten panglipur kalbu wargi sadayana anu nuju bingah alhamdulillah nya sing bararingah atuh salalamina atuh kita urang sadayana mudah-mudahannya gitu atau panginten ayah di antawisna nuju sedih wilujeng siang mugi-mugi kasedihna si engal naon kitu teh sing engal kabur nya ya dari hirup mah kitu atau tetep di tina kasedih sarangka bunga ya. Pamita sedihnya bunga pamita bungahnya sedih gewe ah sing sadayana sing aya dina kabingahan dina aya kabagjaan urang sadayana wargi mohon sadayana kareu abi wungkul mohonnya kitu tah da cenah gedeng ceuk do sombang oge dari hirup makur heuy jeung deudeuh tah aya nuju heuy panginten seuri kitu tah nya aya heuy tah rada seuri tah aya oge nuju deudeuh nuju naon gitu teh nuju sedih pangintennya mudah-mudahan sing digentos kasedihna ku kabagjaan dan beda kehirupan masih gak gitu memang kadang aya kasedihna kadang aya bingahna nyawa dia mau mungkin bingah weh hayo gitu udah sanes film bingah weh hayo sebagai penjahat geningan soknya dina film hayo weh bungah weh senang weh atau weh gitu dari film na tamat, dari penjahat na eleh, film na ge tamat. Matak, upami janten pemeran film mah asa mending janten penjahat. Ari aslina mah dina kahirupan mah teu kenging. Lah janten penjahat mah da moal aya ieuna atuh. Moal nu kabaladan nya. Upami na film mah pek wae tanah naon janten penjahat oge da. Mending gitu teh dina film. Soalnya naon begitu penjahat na eleh filmna seep. Aye kena kehirupan asli mah mending janten boga lalako.

gitu wargi sok makan nu bade kintun salam bade nyonkeun lagu mangga ngalangkungan 08 1 2 2 2 8 1 1 0 1 pulpi diantosnya mohon sok mangga.

energi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lujang siang, wargi. Aturan lujang siang oke kalau ke Mamah Kiki. Lujang siang teteh laguna bulan sapotong ti Evita Mala. Laguna parantos tadi dipidangkeunnya. Ya sapotong oke da bulan. Atuh salajengna lujang siang oke iya kalau ke Mamah Topan. Anu hoyong laguna teh Cina Jayanti ke diantos Mah Topannya. Mah Kiki, lejang siang, hatur nuhun, teteh mangga, Mah Kiki, sami-sami, ya.

salajeng nah haturan wilujeng siang kang Kak Mahnur sampurasun teneng rampe wilujeng siang wilujeng siang wilujeng mancen tugas lagu nah yang oncom gondrong tibung su Bandung ke diantos ya mama ini wilujeng siang mama ini bibicit oke wilujeng siang ayah anu ngabalad anu jahat deh jadi seruana jahat repeh si kasurupan Andri Dewo, oke wilujeng siang. Assalamualaikum sampurasun teteh ulna. Waalaikumsalam. Rampes biasa saacan Jumatan laguna sesahilatna tinina. Laguna tadi kalresan atosnya. Hatur nuhun teteh laguna pokona mri kintun ka para jamut, para japan. Iya cenah aya keukeuh Mang Andri Dewo.

Esok Nara Langsa ada Abi Magusti, ting yang kadang lagu iya. Ayah iya nak, kapan ayah dongeng nak. Ini lagu iya tanya zaman kapungkur tak gitu. Zaman jengsi mana nak? Mesti mayunan dintenan anu ditutunguan. Nyetelkan lagu na tete kadede kanggo anjeun nu dianting cenah dianting deh cenah ada bapa nama dianting gak kelat eh terus kaping sakieu teh tah kapungkurnya kan yang ngalalakon teh saeutik terus kaping sakieu teh terus ngalitan dagdikdub teu puguh rarasaan teh geuningan wadi mainan kaping 20 sasih September Agustus. Ya kapungkur eta mah barat tahun kapengkernya 23 tahun kapengker. Ya wios atuh rada mengenang we cenah saeutik eh nama. Panemut ngemut nih.

0: sekali.
1: 98,9 suka buruk.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, "Apa yang diperoleh umatku dalam salat berjamaah?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah."

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berkuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahibul Uqul
2: 98,9 Sukabura FM.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

siang pagi saya nak kumaha masih kena seger masih kena tunuh karena kuga rajang siang hakas sadayana masih kena diserangan kusim kering ulfinya dina galurana 88,8 FM Radio Sukabura Karang Nunggal genah merenah ngarena tabu 12 sangkung 20 genep dina danget ayana masih kena lagu-lagu Sunda nu dipidangkeun dina siang ieu di tabu 11 dui ka tabu 13 tetapi dekat puh hiji siang nya. Mohon ayah sabar lagu dina paratos dipidangkeun wargi dina siang ieu nutos dipundut ku wargi sadayana nutos disuunkeun ku wargi sadayana kita lagu nanya. Kalau kada dan japra hatur nohon cara di kontanan teteh hatur nohon bangga sami-sami atau kakak bicit oke bulu jeng siang nih asa di pependek cina kau mau pasian lagu degung ya ini sama jeng sate cina kitu mar

Amar, wilujeng siang, Mar. Siang Teteh Neng tawis manco, pami ayah mahayang lagu nang ngalengis, adik Astrid upami ayah. Orang rada di Korehan ya, Marnya. Rada tuh ayah lagu.

laguna mah. Apunten nanya, saya tanya, ayah nama itu ayah, luah kamana, atau tetap lagu teh, rada tebih jika nanti ngadorn.

tutup ayam ah lagu nana. So gentos kan lagu sana saya bila beri gentos waktu tergitu gabung with cerita upil lah lagu nama naon ya kumahan sarang nusane tena naon pada kita oge nya so katuhai orang lajang lagu nana lajang siang bibi.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

sasarengan dina dina siang ieu atuh hatur nuhun kanggo peratusanana rojonganana oge sa deskantara hapuntenna sok bilih aya bahasa anu kirang merenah kitu nya ohan insyaallah penak di sanes waktu suwargi wilujeng siang ngoko sadayana ka wilujeng leleson. Oke, panak di sanes waktas. Ini insya Allah ya. Mohon wilujeng siang sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
3: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
5: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
6: Udah biasanya orang dia
5: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
4: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
7: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
8: Aset PT PMC, harapan kita bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, jangan sampai terjadi, masa.
7: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
4: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
9: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
10: Terus aja si itu teh, si pelaku teh ikutin ibu di sebelah sana tuh yang dekat kawasan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
9: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
11: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
12: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
13: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang terjadi saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
12: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
4: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
14: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
15: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
16: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
15: Ya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
16: Kesulitannya apa sih?
15: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana-prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air. Ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan, mohon maaf ya, yang tetap ngangkut sampah. Teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
14: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
17: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
18: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana, serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
20: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: 98,9 Sukabura FM.
18: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
21: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Hai. Dan
22: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu neta teh panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: baru juga datang.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Hari Jumat tanggal Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Sore hari ini kita bersama lagi sampai dengan jam 17 bersama Sim Kuring Andi Elina Sugilan. Siap menemani Anda semuanya dengan tentunya lagu-lagu dangdut sampai dengan sebelum azan asar nanti. Istirahat bentar, lagu-lagu pop, nanti gas lagi lagu-lagu dangdut sampai dengan jam 17. Hari Jumat spesial biasa ya, Jumat berkah semoga ada nanti ya. Jam sekitar 16.30-an ya. Tungguan semoga ada. Kalau misalnya tidak ada ya gak apa-apa. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin ya. Sim Kuring ya alhamdulillah sehat gitu. Sekarang wah hari dangan ya. Tapi kan dibuligir Sim Kuring. Dibuligir itu ya pakai lekmong doang. Enggak pakai luaran, pakai daleman nungkul. Nih membuktikan bahwa Sim Kuring sedang hari dangan. Tiga hari makan beberapa hari, beberapa minggu. Bunyi we terus gitu ya. Nah, sore hari ini mah ya pingin dibuka gitu, pingin dibuka kalau sesaat hari dang. Cukup pakai lekbong saja gitu. Selamat sore Anda juga semuanya, semoga pada sehat ya, lancar segala urusan yang tengah beraktivitas, dan kita ucapkan selamat beraktivitas yang tengah istirahat, selamat menikmati istirahatnya. Berikan tubuh kita untuk beristirahat. Yeah. Ulah diporsir teuing gitu. Ulah diporsir teuing tenaga sama pikirannya, biarkan rileks lah gitu. Nyalse dulu. Yeah. Biarkan otak untuk beristirahat, untuk mikir gitu. Sekarang menggunakan otaknya untuk ya ngadangukeun seserian gitu lah. Ngadangukeun bahasa-bahasa kocak kalau misalkan ada tulisan-tulisan capruk dari para capruker, kalau ada, kalau nggak ada ya dengerin lah ya kan, simpel orang mah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae deui aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Heuh atuh urang edit.
0: Heuh hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

FM. Selamat sore. Kita mulai absen. Pak Kuin hadir masing panas ge pokok nama yang absen laguna Wah Haji senyum. Oke. Malekep di dieu. Terus saya angke boge, mudah-mudahan hujan lah. Mak Pikri, selamat siang hadir pesta mudukaku Adela. Terus di Setiawan eta lagu menta 80 juta tararipu menta 80 juta. Mau kerasa reku sultan betul. Magia sore Pran kemana wae adik. Waalaikumsalam Pak Ketus, setelah sekian lama nongol lagi. Kemana aja tuh ya. Sobat yang ngusup ya malah. Mamila Cuni gaskeun laguna Gadis Manis Kalimantan. Siap. Cynthia selamat sore. Putra RR waalaikumsalam selamat sore. Lagunya info nih masih. Buat Pak RT jaga kesehatan ya. Oce oce oce. Mion gerlah uing sebagai pendekar welu yang menguasai dunia gelap perwuluan siap merawekan asana perwuluan ampe tetes darah penghabisan. Allahu Akbar. Sok asep jumaah aing tadi ngalayap di masjid tuh terada kabawa na impian grup Wijaya jeung Cicungan. Eureudeut teh grup Wijaya. Ari Dewo, waalaikumsalam, selamat sore. Gas kenya, bruk sana jana redang tekar asas jumaah deh di dia melaguan eta siap. Tapi selamat sore Pak Andi Alina Sugilar, mendung di Kapenunu, ing mah sama di dia mendung pe. Repa, waalaikumsalam hadir, munah yang seri. Ya, tinggal video emang ngakak, pongon nama mua, mua bisa ditabuh na komputer matu kadengi. Mua kadengi maksudnya teh, mua jelas. Pirdau sogaskeun teu karasa ngaleyep ti balik jumaatan dihudangkeun ku ngimpi ngaput. Heran aing ka sare-sare ngimpi ngaput, bani takdirkeun aja tukang ngaput. Keur masa pepoe ngaput. Manailah hadir ngadangukan sampai tuntas sih. Marton wing ayah yakin pe ieu mah harudang wing mah. Tara-tara wing dibuligir. Ya. Kakek Salim nu penting nyapruk sebelum nyapruk dilarang. Lin kitu Pak Andi, laras pisan kakek. Ari Pe, waalaikumsalam. Ijab Suwandi nyimak Nuri sore. Ome Jaitre, waalaikumsalam. Siap mancung absen Jumat berkah. Amin. Si Erni Ardita, Erni Nurdiante, waalaikumsalam. Adik kemana wajo? Wana Japa hadir. Kode, waalaikumsalam. Aman. Lagu Nukamari adalah judulnya naon. Naon kemari. Oh, perjalanan lara. Wildan, mas sore 8043 Kevin Madur janda 7 kali. Yo ya pohara. Janda 7 kali. Doni Ardiansa Mangkubumi Tasik Laguna Rambut Adela. Prans, boleh dong hilian biasa anyar jeung nu dihareupeun imah. Boleh, boleh sekali ari aya mah. Ngan eueuh. Iya biasa anyar mah bawa we keuna teu ditukeureun ku kadu ge ari eueuh dikumakeun. Cana anu asal. Bembe lain a kadu kumaha naon atuh teu daek datang ditungguan. Muncan uing balik mimpin tahlil ka imah pas meureun pas balik siaran. Mulang jam 5 ujangnya tadi teh ngajakan. Demo bisa jeung teu siaran. Mun apal ti kamari mah siaran gajeun usaha gitu. Cus, antesan kedap deku aing dijemput kalem. Mawaka dek can ayah saya mah keretamu kedeng deja dijemput. Tamu di mana tuh? Elsa Cika Thomas hadir ada betahnya teradio rada tarik musan teda rada iyo. Ulo tarik tuing. Tendening kuja ikum salam nyimak. Mion, tak ya kita memang kamari mah 2 poe turnamen cenah jeung Hasud FC sebelna weh main nanti jam 2 uyuhan teu kabari weh mah. Sok pernah main naon we nu lomba Agustusan.
Sok bagikan kisah Bang Kawarahnya. Sok ayo kisah nu miluan Agustusan teh di lemur. Ayo bet uyuhan main bawa jam 2 kabadi sih gerak. Breo siap ngawal. Oke, CR nih sibuk. Oh, poing. Marton, Kipran mah juga ana sibuk mah pare Bang. Eh, nah itu Dawing bakal kebagian beas anyar yakin ya. Ada geus mah pare gitu mah. Ke dianterkeun beas anyar mah Pran mun geus aya kadu anyar hege ajakan Uing. Can aya kadu mah Uing jujur. Tapi Uing ti Senen ngabela tim bola kapunuhan. Ti Senen nampak karbo menang mang. Nak di kamari ke semifinal Uing ti asup penalti. Wah warga Uing, warga ka Uing. Oh kabelu cenah ari ti Senen pi karbo menang wae mah. Entu we ka Uing ti udud geus LA sabungkus. Nak ari eleng. Teta kebaikan hancur dalam sekejap teh tapi ya. Lagu Oma nyangkakan tampilan Pak Queen.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek

lagi sambil dengerin lagu yang penting happy. Rabu Anom biasa laguna Mutiara Ti Ipang nuju dangdut lah. Perantu ton eki itu udah alasan nanti emang kudu alasan naon deh. Ya ari eueuh mang kaduh na eueuh nu asa kek mere naon ae. Coba rek mere naon ari eueuh kaduh nu asa. Ari pewe karbit bang ana pentangkal na peda cau ge tere asa. Udah beda konsep na tuh jalu. Ujang Goni hadir kutununa we mang jumahan tadi manupi kang ngimpi ngusup jumahan teh soakna leung teu bari pepeta. Leung teu bari pepeta. Marton can aya acara nanaon Agustus numur uing mang paling ge engke na hari ha. Urang gebegeun prana rewe we nu asa ka kaduna yung ngekunaon teh. Amal hus ulah oma wajib gitu nyairah uing nyebut oma. Bagi asmang kulat tapi uing meng bati Senin nepi ka Kemis jam 2 ereng-erengan jebol lapang gede elek ku teu asupina tidak semipina untuk dari taringalkeun balik ke jema. Ayang kabadi eta meng bati tengah poe pakuin lain batu nong gespugu gawe ngaput hayong ngimpi nate ngaput ari urang mop pang mineng nang ngimpi sakola we mang duka ku masa pang mineng nah hayong ngimpi sakola mana nu keimpikan te guru na nu galak deh anu pis lagu na seberat sorananya kawasan nu geskolot wah haji tuh warga gespugu cetuk. Kakek Salim mau ngahadiran atunya kakek Ujang teh badeng ke maghrib. Kan wis pugu siaran lagi ke jam 5 acara jam 4. Tani kitu pe halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe tetapi jika mana emang geus kuat deui ku buli perbulian masalahna geus kalatih tipe budak. BMB aya nang juta ka imah menta anak jair ka aing kahit dengariweukeun mun lebe baturan angeuk teuing aing. Baturan nang juta. Wata kejedog pe pangsiun tina dunia olahraga mah ya kas aing aing keur ngabeulaan tim poli Warohmah Collection keur nyemes babeledagan atuh enggak main ngagope mah sing carorowok lagi aa jadi nyodor-nyodor duit 100 ribuan. Nah, ari giliran ka gope ku serpen ayun aing ngancing cara rawok. Si bodoh, si melegung. Mata keren total fe, aing ngetina bidang olahraga mah. Paling golep, aing ngejeng biliar, ngaluang genok tu kosong wa aing ngejeng. Lagi aing ka gope ku serpen ayun, lain ka gope itu maka timul. Keren ngambil tim Warohmah Collection nyerap keker nyemes bubledagan unga main ngagope wae coba sing cerorowok lagi jadi nyodor-nyodor duit ya 100 ribuan. Nah ke giliran aing ka gope ku serpen ayun. Wah sing cerorowok si bodoh si belegung. Eta ka geope ku serpen ayun ya katimul kahir de tuh. Oh sejarah nagut ka gope tina serpen ayun ka gope mah tina cemesan atuh tina jamsep tina cemek tina serpen anu ieu anu ngajleng ieu mah serpen ayun bisa ka gope. Meon bakat pe di urang mau yuhan mane teh dibuburak melong na video mah wasit di alung boyong watir mending miluan balap karung pe aman mau dicarekan anjing di mana-mana itu nuger lu tuh. Wah wasit nu watir mah watir di hompet ku polisi ku tentara ge anger eta lolos peureup. Makiki laguna dinding pemisah salam.

Selama husna sing semangat ya pokok nomor sebisa amang sayang tecuyang sehat turageng milik amin. Omet jahitar hari uing nyarita kenaon tentang Agustus mang udah bangkrut di umur uing wa uwuh lo mau balap karung-karung acan. Ripu saban Agustusan ngan kia jeng kia wewuh gadak no jadi lulugut umur uing mah. Matang duing asa temerdeka mang lah betkan biak itu bet teki gituan oke. Sip, Mang Jack, oke. Bani Iban, tak bahasa poe salsa, bimiluan mengbal. Eta mau ayo duit tek-tek. Cuk ketua mamuda, teang. Ban, kememe main ka diheula. Nyapek tadi bere cai, ang. Hek biti sedi babukan, make daun, kawas sere. Bari kudu maca susuratan. Tapi ang, rewe eleh. Untungna kekecewaan teh kahibur, ang. Ku ningali poli istri, ditemani ku paririn. Cuk kami teka paririn te tinggal itu nomor 5 bade cakianya pek teser paririn te yakin mudal itu cuk. Ku ambil gitar, ku panggil teman-teman. Mudal ya, rempi. Adi dewa nun laguna, pokoknya sanajan cuaca panas te, tetap kudu happy sih. Pak Queen, tamang coba paksa angge sama kakek teh dahar di nota tahlilan. Kan mangan di nama milu. Mau milu tahlil, dah anger bakal nolak atau tang poro dino batur di sim kuring, di sim kuring. Karek nyadar dengan nges dilalakon ke. Dengan bahasa mikir nanti, Kang Salim. Kena-kena sautik yang tewat langsung ngaleo sok tu dahar tadi tu ingat ingat saya terlakon oh kan tahlil mau amal daikun teh ucu jai terikum salam hadir salam Jumat penuh berkah sedayana amin amar epok teka gopek kuserpen ayun ayo tapi elek kupuruluk kamari omang kepunuhan eta ge 10 tahun ya kepunuhan eta ge 10 tahun eleh ku kepunuhan uing yakin kamari mah seseut asup uing penalti 2 kali da kagigir eta heran uing mah dibelel bebel dibebel bebel ge aya kuat yakin 10 tahun lantis ke penalti sekali. Lusi Siawan terang iluan lomba sok lalajo ya pernah oke ngubok balong ke kokodo kehormatan si Mang Karawu dengan kuhak sih. Miun aya sabal aing ngaran tim poli wat warohma collection na betul maka cemen seku serpen di alungun ka langit ya maku serpen ayun katimul hamid ya temak katimul. Aya gila. Ketimbul.

apa samu duka aku yang aku. Mana-mana mang lo bawa wasit diruga hala ke penontonnya. Di na video real Facebook ya, nyekrol. Ya, mos-mos nu kitu, mos-mos wah, wat ngegulung dan di lapang. Eta ge di Bogor samangot ka diruda ku puru penonton sarua baru. Sahid sia mulanya. Ya, wasitan gerak gususan di koroyok mah. Makailaikum salam nama Hadi. Tapi sebel aing ke gope kusir pena ayun. Cik miwan tempo. Jika kuma tuan muda te polina. Uing urun polite jam sup mengko bana kakuc ocin. Tidak jam sup mengko bana kakuc ocin. Wat kuc. Gila ayin. Ya gila. Atau sana nari kuc matu kudu Irwan. Karena itu pantas. Kuc Irwan. Kuc Denny. Kuc Dendi. Ima kuc Ocit. Temerana. Kuc Rudi pantes, Kuc Edi pantes, lainnya. Kuc Randy tuh keren pasti, Kuc Ocid.

poli jam seum jam mengko bana ka kuc ocin tiar eta dadaeureun aing jeung kana poli ngerakeun jeung kuc ocin. Meun aya gila aing kuc ocin da mun aing musuh kuc ocin kagalakeun ku aing centang ku aing luangna. Hei Joano. Dan kuc ocin. Kakek Salim P ajaran meng bati adukeun jeung balad mempelai FC. Sampai dah mempelai FC masyarakat net baju kokoin kaos-kaos batur. Ari PW di Uing ke RT-an poli mang kamari Uing main pan Uing ngejangkung mang. Bayangan penonton teh nyecep be Uing nyemes teh pas Uing nyemes kabeh narempok kana garis serang nyebut teh nyir bakat tarik cemesan di tekat tempo ragrag naba teh nya banyak sana rungkun di luhur. Eta nareangan ba kamana ngacel ngapa da Uing nyemesna melegpeg. Breo, Uing moga cerita anggo keur maeng bala Agustus tahun tukang. Menta jampe kanu bisa yang tarik lumpat cek Uing teh. Aya keur najong anggo keur lumpat. Oh tenang cek dukun teh. Kudu dibeli cenah aya barang. Nya dibeli Uing teh naon pacuk Uing teh mari bungkus nakeun bodas. Jerona teh bali ucing si Ang. Nya eta Uing lumpat tarikna ya. Lumpat tarik suku ti tajong tisikel. Ya, hawana lumpat teh eta Uing nahan suku yang urang teu bisa aja. Bawahan. Bawahan beli ucing. Uing sa lumpat tarik eta suku ti tajong ti sikal ge. Ti dikasa ge. Hawana teh lumpat teh. Eta aing naan suku hayang eureun teu bisa. Bisa teh eureun ditubrukeun anu dianggawang. Dan eta dukun. Da keur mah bola katinggaleun ulah teh jam. Katinggaleun bola teh teu kagiring ku suku. Ku suku bola suku kekejot hayang lumpat. Parah emang bawaan tek-tek beli ucing yeah. Om Abol Daddy Wing pelatih mengbal kuc patah mang.

Ari pokte kuc patah. Eh sok nunutan sih mun keur ngalatih nate kuc patah mas. Acus bikin wa atahna dek dipeuyeum meureun mang ka jauh di kubur ning hek ditiup. Ah. Aku terbungkam wipina keur ocid. Uy. Nah nanti engkus. Ome Jaiter hampir tukang rektor wat kus ocid. Pran, hari kus tono pantas ente.

0: Tapi asli mang mengbau uing 8 tahun unggal Agustus kucna ocit. Pinal emang kamari sarua kuc ocit munempo mang golopna sanga jeripit. Kamari kur kuc ocit nu respek ka uing mah keun epe isukan di urang pinalkeun deui bari ngusiwakeun cepet emang tak geuning bageur kuc ocit. Pakuin ocin no pantas nage lamun lain ngaran tukang kepohnya jadi tukang galon tim na kuc masa getek kadang enak ya. Kuc ocin amar ayo roha kata beli ucing tuki bre nama ke beli ucing awan itu yang seserbetan aja na lumpat. Terus di siawan betah seri terocin-ocin deh tak kita pe. Marton kuc ocin ustad ocin mempentah mun ustad deh merena ustad ocin pantes iya mah kuc ocin alah Pirdaus kuc nalai jenun mah meren acus ta kuc engkus nu alus ah kalau lebih unak.
1: Ayo Om Momon.
0: Kucing-kus. Miun ayo luas itu nama ke jimat beli ucing. Ha? Batan lo memaraton. Jimat beli ucing dia pakai mengbahnya. Itu seserbetan lumpat. Itu percuma mana itu bisa mewabah. Bisa kos baturan uing saya diberi isi mamai kuat barung tuna na kos kaki naon hawa nanti cenah sayang barung emang pelatih tim uing kus wae ah mang alus tetunjuk dia tetap boleh balik badan pakai kacentang mang di sisi ngajungkal segala ing pelatih mah kuat. Bre, diuingi kuc api. Bahagia di dia mah tukang es krim ocit. Ini kan besekan. Rusti Siawan cocok nak kena maraton balik ucing mata. Ya, ulah-ulah dipakai kena mengbang. Kita mampu naik balik ucing teh. Ya. Jadi eta nana kena maraton ngarah lumpat dek. Yang nanti meragenya nanti anggul. Yang keren lompat. Asal roh haka ding ha.

aturan catur beli sebut gitu. Gak suka desak-desak tengok kuda ke kuah ingin bisa lempung masih kuda kece. Aturan catur di mana? Dapat gitu patut. Punya kuda bisa lempeng. Engkus mah di kamar mandi pantas neng. Saya tak abi itu. Abisa abingkus.

tape. Eta ge gawe na mah tukangnya ke garu sih mang gawe na teh, tapi mati jadi coach na teh. Bo poli bo mengba, bisa maca karena permainan batur. Tukangnya garu. Saya cik kata mah coach Iha Nugraha memang pelatih yang baru dah kuda tar demerna itu mah. Martin tuh kebayang, hayo lu lompatan di lapang dari bola atau di toli. Tak gitu, mata jang beli satu nanawanan. Saya maunya mun bali ucing di anggo ngajahit har. Karena sepuku judulnya kita di nunggu nyobaan pakai bali ucing lompat tertarik. Ya dipakai ngaput. Pakuin pada ripu eta beuteung seuri kesusoran yakin ripu karena batuknya gue. Gue sok di mana tuh catur bet kuda bisa lempeng kena kadesak. Amar aturan di mana tuh kuda bisa lempeng. Mun kita dam-daman. Lagu ini berakhir orang sholat asar lainnya atas istirahat sholat asar ya. Oke ngobrolin jam 4 insyaallah ya. Selamat menantikan waktu asar, selamat menjadi baru sholat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceung?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
2: Naon ceung?
3: Cermatsel.
4: Leres para wargi, Cermatsel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSS NI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Jam 16 lebih 11 menit saat sekarang. Hai, ayo. Kada rumpul lagi, ayo pi duitin. Ayo pi duitin, tapi kayak biasa. Orang ngobrol lah kadi tu kadi. Selamat sore kode masih manco. Putra RE sambung sama lagu info masih. Save nomor Abi Mang Rose ya. Pak Queen, cek. Kumpul epi duitan kan, jangan epi duitannya ker pukul. Selamat sore Tape Hayu, terus di Setiawan ayah kene bagus. Martin Wing masih ayah Suganwe, ayah miliknya dina Jumat berkah. Kudu gitu, penting mah orang ikhtiar lah, berusaha lah, nohon nyicu ya. Dana nanti kita akan berikan, tenang. Kanggo nyicuyang donatur tetap natur nohon. Semoga bisa segera terganti. Yang paling utama semoga meskipun tidak diganti dengan nilai uang, dengan nilai uang yang setara tentunya, diganti dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dengan kelancaran segalanya ya. Selain tentunya terganti dengan nilai uang tunai yang dikeluarkan ya, itu harapannya ya. Ya, jadi meskipun tidak terganti ku nilai duit ya, ku diganti dengan ketenangan hidup ya. Diganti dengan sehat lahir dan batin, diganti dengan kelancaran segalanya. Nah itu juga ya, sama sebagai apa, sebagai nilai pengganti. Tapi percaya Allah tentunya ya, Allah akan melipat gandakan setiap yang kita berikan ke orang lain asal syaratnya dengan ikhlas ya. Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ya, dari yang kita keluarkan untuk memberikan kesenangan kepada orang lain ya, asal dengan cara yang ikhlas. Sing emot pengen tenyang karena keterangan tieta. Sudah ada banyak yang membuktikan ya, ketika kita memberikan kepada orang lain dengan hati yang ikhlas, tidak ngarepkeun gitu, teu ngarepkeun karena balasanana, karena ge ikhlas. Tapi sok aya wae kejadian ngebuktikan ya, terganti dengan berkali-kali lipat. Sok sering itu tuh. Sim kuring sarangan kantos gitu ya. Bukan kantos di sering gitu, sering mengalami ya, apa yang kita berikan dan apa yang kita terima. Nah, itu, ya. Apa yang kita berikan, apa yang kita terima. Merek masa puluh gitu, balik deh nama sarebu. Teu salah, soalnya ada yang pernah mengalami. Sim kuring sendiri pernah mengalami hal itu. Batak sing percaya panginten untuk kekuatan sedekah. Niatkan sedekah. Selamat sore tambah bumbu minang ke bubu kananya ya. Monggo tentunya ngariung ngumpul urang ngobrol sebelum kita hadirkan pertanyaan capru.

Selamat sore. Bukan yang pertama. Jamil, ayo kumpul cager mi. Ija, selamat sore Mas Manco. Bunga, siap ditunggu kuisna. Bre, waya kene, Rusdi, sigana kuat KO deui dina balap kuis ema. Atuh jangan pesimis begitu dong. 8046 hadir Mang Andi, gas ke Ari PW, ayo ke rumput tuh Mang, wat ngalut di lebak rengga dengekeun. Ngalut kana piduiteun. Nya. Cep Suwandi masih nyimak Marton. Bola wat. Woi. Adin Uye gas ke. Makailah hadir lagi Mang. Ujang Goni salam sadana utamina Amang jeung Nyicuyang sehat selalu amin. Putra RR yakin teh Cuyang Pak RT masih CEO. Kan Pak RT jaga tong di nyenyeri. Obat piraku capruk eta ngadon nyenyeri awewe aya. Bayangkan kuis lewat sabulan sapoe minimal 100.000 kali sakitu minggu pokoknya mah sehat-sehat teh Cuyang amin ya Allah ya Allah Muhammad Allah kerek dinyanyeri pugu-pugu kayak dipikanyaan wayah nganyanyeri budak batu Cynthia masih setia. Terus di sok lamuan nyerah da aya waktuna pinternya nya teu tidak bodoh terus. Ape hadir Miun jigana wing kuat hasil Mang geus boga jurus tembus pandang ti grup Wijaya. Kuat bisa nebak we. Lah. Hese si tukang lalajo dracin teu da. Kade grup Kusuma. Ulah eta jeung grup Kusuma we nya kerja samana. Ani Dewo gas lagi Mang. Oke. Okay. Om Abol hadir. Uing Sugano aya milikna token geus natnitnut. Sabar. 7052 bismillah gaskeun Mang Andi. Breo, bebe jawe teh Cuyang mun digalakan ku Ang Andi mah. Bebe ya kasa satu breo. Buat digalakan ayo pok teh kudu bebeja kasaha cuma menuing mun

Eh ngopi masih, eh ngopi, infone. Ya di Pinta Putra RT infone masih kan? Atau ngopi masih? Nyicu yang tuh kata nyicu yang ya betul, betul sekali itu kita ngeluarin 100.000 datangnya Masya Allah sangat di luar Nurul. Lebih dari yang kita keluarkan. Eh. Yang penting kitanya ikhlas, bener banget itu teta, eta. Cek pengakuan Nyicuyang nengge udah berapa bulan kan kita selenggarakan, bukan kita sorry. Nyicuyang jadi donatur tetap untuk kuis Jumat berkah. Terus berbulan-bulan kan. Jadi karena diganti, digantian nu berlipat-lipatnya tak adinya. Yang jempet ke pantok galak menyir keras tuh mata kerus di eta brem gua gak bawat mau ke kudu digagalak uing mah yang digencet ke pantok uing wah yang sedang ngacung Makaila Kodel Rusdi Setiawan ngacungnya calon juara cariat Om Abol, Marton, Ijal, Tape, Adi Dewo, Ape, Adin Uye, Nurut we, di tetang acung uing ya. Narurut di tetang acung, ya kudu lah. Ngacung lah Mang Jek, Putra RT yang lupi suarte Laguna oke. Icep Suan, Dicep, Cager Cep. 6412 Ru sore Ari PW ngacung Pak Queen Abreo Bebeja Nyicuyang ke RT Rancepetir cina Mang Anigal kan uing RT nage Eko maturanana kan uing RT nage Jamil ngacung 8046 siapa ini ngacung mandi miun sok lahek nutua sing jentre maca soalna koma soal angka bisa kawas basa eta amang maksud kawetan wingga kulon atu tersarua munipu di soalna kartu merah panitiana tecuyang cerhar Cynthia Wildan Bunga Ujang Goni Omi Bulet nginyem beli ucing jangkui sukan ngebelah satu marah Wasela 3209 Cika Thomas Mang Sep Yuda Cikaret ya nanti siap pertanyaannya simak baik-baik ya saudaraku sing jeli karena soal

Udah, diem. Calik. Tau gak kak iya noeta? Fokus ya. Fokus. Nah, terus di, make kudung amis kok segala. Kepencet, cicing gara matak. Cicing. Calik. Konsentrasi, kade. Soal akan keluar. Perhatikan baik-baik. Simak ya. A adalah kakak dari B. C adalah ibu dari B. D adalah bapak dari C. Diulang, simak baik-baik. A adalah kakak dari B. C adalah ibu dari B. D adalah bapak dari C. Apa hubungannya antara A dan D? Gas ke? Ayo, bisa terus di.

0: Pertanyaannya A adalah kakak dari B. C adalah ibu dari B. D adalah bapak dari C. Nah, apa hubungannya antara A jeung D? Sok. Kade ulah tibalik. Pertanyaannya kade, apa hubungan antara A jeung D? Teu dari sirusi mah atuh ngajawab pepatongan. Salah. Tapi salah ya. Makaila salah. Putra RR salah. Tiga dua kosong sembilan suami istri. Ari pok teh suami istri. Ya. Atuh di Bandungan. Breo. Huruf A karena huruf abjad. Si bodoh. Si bodoh. Kaci dari Ki Breo. Eta teh A teh hitung-hitung ngaran. Dan jawaban anu bener adalah hubungan A antara A jeung D adalah cucu dan kakek. A na incu na. D adalah aki na. Miun nu panggilan anu aja bener. Cucu kakek. Di strip no alus sama tujuan cucu strip kakek. Oh do meon lengak lengak. Ma protes mana ada enak menang mana anak. Pakin oke benar tadi adalah kakek bagi A atau napi A cucu dari D. Magias benar, Cynthia benar, nongajab cucu ungu masalah. Cucu dari D atau D kakek dari A. Ari pewe bapak jeung anak salah. Incu jeung aki. Incu jeung aki kode bibi paman dari ayah. Enggak salah. Atuh deh si itu tuh si Rusdi ngajab nate popotongan teu ka harti. Marton anak dan bapak A incuna de akina naon eta tadi anak dan bapak. Umi bulut kan saudara. Kumaha atuh asal lieur? Nah, asal lieur. A dan de adalah keluarga. Emang heueuh keluarga nama. Kan eta secara spesifik kita teh hubungan darahna teh naon. Umi bulut jan kaharti. Kumaha atuh asal lieur? Yeuh dangukeun mi. A teh adalah lanceuk si B. Asep lanceuk na si Budi. Ya nyi cucu indung na si Budi. Ki Dadang bapana nyi cucu. Tanu ditanyakeun teh hubunganna antara si Asep jeung Dadang naon? Jadi si Asep teh injuna Ki Dadang, Ki Dadang akina si Asep. Paham tuh? Biar aku masih kena tegak arti. Icep, hubungan huruf abjad. Amin si breo aja. Om Abo anak tetangga nasi dek aja. Baru. Neng Moana anak ayah, cucu kakeknya jawab nantinya. Masela A cucu D keke kakek. Miun upang payunnya. Sepupu anak tiri, aduh ini kejauhannya mah. Minangka memenang kimiun merenak itu pengelana. Apa ya, pepotongan di mana cina mang mang marton teh kirus di anu pepotongan mang. Mi uncek uing naon geus gabung jeung grup Wijaya mah gaga uing bisa nebak yes yes yes barodohas. Terus di Setiawan si Miun hasil menang menta cahit ya mantinu bisa. Dasukan teh ngeusan mah ngobrol budak namang mata geus sepot potongan kitu mang salahnya ya salah lah. Marton kapikir karena akan mang yakin ke Miun pinter sanggis nuna saham di grup Wijaya. Sanggis nuna saham di grup Wijaya. Adin uye, nah itu dadang lin ngacung uing abana si Asep gitu. Hari peweknya paham hari di Boran nah seperti itu. Kan beda tadi mah ku inisial, ku A, ku B, ku C, ku D. Cucu jeng kakek mang Andi, mohon cucu jeng kakek, kan tersayang bener. Umi bulut paham ya nama tadi mah itu udah muru-muru hidayah rusuh muru-muru hadiah mata ke ulah rusuh ya itu dalam mun urang na bener membatur saralah kan ke tetep urang panggilan na bener ya. Pakuin geus ngiruh ngasal di sirus di mah ngejawab pemotongan. Miun mata keton kudu loba lalajut tepak giok jadi motivasi wingi lalajut tepak giok beda bukan saham di grup Wijaya eh.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat sore, Meon. Nomor dana anda kirim kan? Dana apa pulsa? Gak selama ngeknya nggawean hela, karena dana iya mang, kamera jang bayar listrik kurang kene nuhun teh cuyang, sehingga tersantian ulangkung-langkung, amin. Sip, antasanya. Ketika pikiran pinter, cina mang Miun, Yuda, sore. Bunga ya.

korbankan. Sok deh lah ya Rusdi lah, kasih nu bisa Rusdi lah. Ku berjuang pertahankan. Oke siap, simak pertanyaannya baik-baik ya. Dalam sebuah keluarga ada 7 orang anak. Dalam sebuah keluarga ada 7 orang anak. Usia setiap anak berjarak 2 tahun. Jika anak termuda ya berusia 7 tahun, berapakah usia anak tertua? Gaskeun. Lamun anu bungsu 7 tahun, cik anu cikal sabara tahun?

Dalam sebuah keluarga ada 7 orang anak. Usia setiap anak berjarak 2 tahun. Jika anak termuda berusia 7 tahun, berapakah usia anak tertua? Iya mah matematika. Lamun budak bungsu 7 tahun anu cikal sabara tahun? Tapi aya nu ngajawab 63 betul sarahuta. Aya nu ngajawab 47. Apa ya? 47 atuh bisa ngitung tuh. Oh. Kaci udah ngitung teh. Asa pohara Kimiun ngajawab 12 tahun. Bisa tuh. Jawabannya adalah Kijek gerang ngajawab 9 tahun anu tua. Kapanan jarak nage 2 tahun anaknya taya 7 Jek anaknya taya 7 aing mah jawabannya teh 18 tahun. Tape. Tape. Anak cikal usianya 19 tahun. Anu ngajab salian teta berarti salah. Dengan bisa dihitung atau anak bungsuna 7 tahun. Selisihnya kan 2 tahun 2 tahun. Miun ngajab 12 tahun. Taki Martona bener. Kirusdi 18 tahun. Kode iya ki apa ya ngejawab 47 tahun itu lahuta. Ki Jamil ngajab 35. Iya 6412 Mang Erus ngajab 63. Pohara ta mabon bener. Mareja Sadin oh iya anak tertua dalam keluarga tersebut usia 19 tahun. Emang bener dah. Iya 49 tahun ya, Yuda. Uri 33, Breo 23, 19 ya. Jawabannya adalah 19. Alhamdulillah nuhun mang, nuhun cuyang na Andi sing cager sing gede milik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngawakilannya cuyangnya. Amin. Aku mandi yang pertama menjawab 19 tahun. Tape. Jangan pede. Jangan terlalu percaya diri ya. Tape Pang Payuna. Emang tahu dari mana Anda panggilana? Apa coba? Miun yakin pe urang keur gagah poe ieu barodo batuna uing ngahaja we disalahkeun mah nya bener deui bisa pingsan ketoton. Martonaon miun kana hitung-hitungan na kitu ning bade aya saham di Kusuma. Om abo menang uing mang tap. Pemenangnya jangan mengklaim diri sebagai pemenang tuh kau sahat jadi aku mana yang pertama ngejawab 18 tahun mah tape nopang payuna mah nopang payuna bener.

Punten ya pemilik nomor 7052 ya. Jadi kita yang tercantum itu yang kan kelihatan di komputer. Yang pertama pertama kali ngirim saha. Pertama kali anu bener saha. Adin uya panjang teuing ngetik jadi kepiulaan bisi kudu lengkap kanyati jadi mang. Nah, anak tertua dalam keluarga tersebut berusia 19 tahun panjang-panjang teuing. Data perlu gitu. Cukup angka 19 simpel. Tapi berlet di bidang matematika. Kimi on belet matematika buan uy ngejuara olimpiade. Olimpiade nanahan sih teh. Si Jack mah iya tukangan sok tanya gara si Jack eta ngajawabna tadi seberaha. Ngajawab 8 tahun. Kan budak bungsuna ge 7 tahun. Yo anakna ya 7. Tapi pukul pulsa. Oke, siap. Nanti ya, tungguan. Ya. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Ya. Yakinkan heula sing bisa, setelah bisa baru jawab. Tong wae karusuh. Tawa karusu pasti kenalan anda bisa. Ayah gila olimpiade cenah mang pasti guru nakut ocin.

Siapakah aku? Simak baik-baik. Siapakah aku? Punya 13 hati, tetapi tidak punya organ lain. Gaske. Siapakah aku? Punya 13 hati, tetapi tidak punya organ lain. Gaske. Pertanyaannya tidak, sorry. Siapakah aku? Punya 13 hati, tetapi tidak punya organ lain. Jawabannya adalah kartu Remi. Rusdi Setiawan. Benar, Rusdi hidup menang. Eno Rusdi kopta. Kirim ke nomornya Rusdi. Wop, si Rusdi. Menang terus di benar keningan kartu Remi jawabannya. Rata-rata benar sih, memang hanya tinggal kecepatan nunggu masalah, tapi dah emang terus di siawan hore kirim ke nama Rusdi, mau pulsa pada nak. Mah kaila ting cina milik na dewa emang sabar nanti juga akan ketemu sama milik rezeki. Putra RR poek datara Remi. Cina milik na sabar beri ngusap dada uing na etam sabar. Adin uye padahal asa cepet, wing tetapi ya sudahlah. Jadi kembali di kananan, kembali karena milik sarang rejeki. Milik rejekinya udah ditentuin. Sore hari ini yang menang miliknya adalah Rusdi Setiawan. Meskipun cepet oke okay, Adin, meskipun cepet oke okay, nulain, no bener. Tapi karena takdir yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini pemenangnya adalah Rusdi, Tape dan Miun, itulah ketetapan takdirnya. Allahu Akbar. Hampir Habib Rizik ya.

0: Amir-amir rizik ke wing pidato. Ajan milik Mang Iya. Rusdi nuhun teh cuyang nuhun. Atas nami Nyi Cuyang sim gering ngucapkeun sami-sami. Tapi yakin Mang, pamajikan makalano ek masantren 15.000. Wing menang pulsa 20, batian kan? Tah, eta. Sing percaya karena naon. Karena kekuatan sedekah. Bre, Bali Ucing tema ya ted di bawah kena kuis. Adino ya tegas gitu amang deket ke 17 marukan. Marukan uing ngeus pidato mah baru api-api eta. Mion kalaparum sinyalna jadi telat tapi dari mi mah 10 hati emang eueuh nu 13. Eueuh nu 13 ah tamahan eta 3 deui mah. Yakin hampir mama ajengan sia marukan. Marton bade kuc ocitnya mang, wat pinter gitu pidato amang. Anak buah kuc ocit doi. Terus di Istiawan, ayo nomor najang namahan beli susu, nye, siap, tunggu ya. Belikan ngana susu adek. Ya. Tos, berakhir sampai di sini. Terima kasih Nyi Cuyang, ya, donatur tetap Jumat Berkah. Ya. Saya semoga apa yang dikeluarkan bisa segera terganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih diberkahi. Ya. Dan makin tetap terus sehat walafiat lahir dan batin. Kita semuanya juga semua-mua ya, yang mendengarkan. Selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Saya mengkuring pamit. Ya. Untuk ketemu lagi besok insya Allah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: hari keempat pencarian tekong perahu Katir di Pangandaran ditemukan meninggal dunia. Gelombang tinggi terjang pantai Pamayang Sari, Tasikmalaya. Belasan perahu nelayan rusak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Operasi pencarian korban kecelakaan laut perahu Katir Karya Berkah di Pantai Barat Pangandaran resmi ditutup. Pada hari keempat pencarian Kamis 13 Agustus, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Suprianto, korban hilang yang terseret arus dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Suprianto, pria berusia 40 tahun warga desa Babakan Pangandaran, ditemukan mengapung sekitar 2 km dari lokasi kejadian awal di pos 3 Pantai Barat Pangandaran jam 2 siang. Setelah dievakuasi menggunakan wave runner Basarnas bersama perahu gabungan dibawa ke RSUD Pandega untuk pemulasaraan. Jenazah telah usai dimakamkan keluarganya sore itu juga. Dengan ditemukannya Suprianto, seluruh dari 7 penumpang perahu Karya Berkah yang terbalik dihantam ombak pada Senin lalu telah terevakuasi, di mana 6 ABK lainnya dinyatakan selamat.
9: Alhamdulillah ya, korban sudah ditemukan, evakuasi sama tim gabungan.
8: Atas ditemukannya seluruh korban, operasi SAR gabungan secara resmi dinyatakan ditutup dan seluruh unsur potensi SAR dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan apresiasi tinggi atas kerjasama selama 4 hari pencarian.
6: Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga. Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan. Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog resmi dimulai. Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar menjadi wilayah perdana di kawasan Priangan Timur yang menggelar penyaluran bantuan pangan ini Kamis 13 Agustus. Dalam penyaluran perdana ini, sebanyak 600 penerima bantuan pangan atau PBP di Kelurahan Karangpanimbal menerima alokasi beras sekaligus untuk 3 bulan, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras. Kepala Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, menjelaskan penyaluran di Kota Banjar menargetkan sekitar 20 ribu penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap sesuai alokasi data.
10: Ini pembagian bantuan pangan alokasi untuk 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Cuman kita laksanakan sekaligus di bulan ini. Ya, ini yang pertama kali Sepriangan Timur program penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat. Kalau Banjar sendiri kita ada 20 ribuan PBP, berarti sekitar 600 tonan beras.
6: Penyaluran bantuan pangan beras ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan angka inflasi khususnya di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
15: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Pemerintah Kota Banjar melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan P3DW Kota Banjar dan Kepolisian terus menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya dilakukan melalui operasi penertiban kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU yang digelar selama 3 hari berturut-turut di sejumlah titik strategis. Selama 3 hari pelaksanaan operasi, petugas gabungan menjaring sekitar 1.500 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, sebanyak 80 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di outlet yang telah disediakan dengan total pendapatan mencapai sekitar Rp38 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Teni Heru Siswanto, menegaskan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penerimaan daerah, tetapi juga sebagai edukasi pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Banjar.
3: Akan terus berkolaborasi dengan P3DW atau Samsat, PM, dan polisi rencana setiap bulan, karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Karena dengan pembayaran pajak daerah yang pajak kendaraan bermotor itu, kita kembali lagi ke infrastruktur, salah satunya infrastruktur yang ada di Kota Banjar. Untuk pendapatan sekarang sekitar 65% yang sudah masuk itu dari PKB, dari BBMKB, dari PBJT, dari PAT, dan lain-lain.
2: Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah Kota Banjar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya demi kelancaran pembangunan daerah.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas. Kilas. Radio.
6: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
7: Keur naon ceuk?
8: Iya, keur Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
8: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
7: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
8: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
7: Naon ceung? Cermat Sel.
9: Leres parawargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek: OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Areng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

بك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan de.
0: Wis gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita pun juga kadang-kadang ogah itu punya kulit hitam. Kulit hitam biasa menjadi ledekan-ledekan orang. Jadi cemoohan. Padahal orang hitam sebetulnya disukai sama orang-orang Amerika, orang-orang bule senangnya kulitnya hitam. Kenapa? Tentu aja bule maunya menjemur-jemur diri aja di pantainya, ayang hidung. Jadi orang hitam tidak begitu kelihatan keriput. Orang bule mah masih muda, gampang kelihatan wajahnya keriput.

menyukai ya oleh orang-orang luar kulit atau warna kulit orang Indonesia, apalagi orang Sunda. Jadi jangan khawatir lah. Rita Sugiarto pun juga memilih orang kulitnya hitam, pilihan saya, kata Rita Sugiarto. Jadi jangan sampai Anda rendah diri lah punya kulit hitam. Oke deh, selamat malam Mbak Anjana buat semuanya warga Singapura dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Willy Nyawangi di edisi hari Jumat. Seperti biasa, saya mengawal acara ini sampai pukul 10. Akan ladeni keinginan Anda yang biasa Anda kirim WA, permintaan, memohon, kirim salam dan minta lagu, itu udah biasa. Insya Allah akan saya penuhi keinginan Anda. Siap-siap dipersilakan aja dah, kirim WA-nya ya, untuk saya baca.

Ini ada Umi Bulet, betul ini teh Umi Bulet gitu. Umi, Umi Bulet kemana saja tuh Umi? Asa karangan ke keluarga Umi. Kapan tuh Umi main? Ada Abi masuk amang ke Cibeusi kadinya. Ka Eri ke tukang jamur sok nangkring kadinya. Akhirnya tuh emut ke Umi. Jadi mah nyeberang ke Umi ah. Oh Umi jauhnya anu ada di Kiara Koneng. Naon atau ada Tararemi, naon itu Tararemi, duka duka ngau api, duka kasah itu. Paham aja nama ada tadi memuru-muru hadiah, rusuh gitu. Duka dina Agustusan, segala Umi gitu nya. Nah kan dia ngawai anu mi, rejauhnya ngau bibule dah. Ayah Jajang Nur Zaman, selamat malam, Mang Apin, Mang juga request lagu ah. Tabah dari Dayu AG, salam nama biasa kalau Agus, anu Cian Diwung. Tabah lagunya siap.

Kalau ini ada Mama Jidan, Mama Jihad, bukan Jidan, Mama Jihad. Malam Kang Apin mau juga minta lagunya, Adakah Kau Setia dari Stinky. Hatur nuhun, siap. Insya Allah dicari dulu ya buat Mama Jihad.

Apunten kalau sama jihadnya dari Stinky nggak ada judul itu mah. Stinky-nya ini apa? Di sininya terbatas ini judul juga dari Stinky nggak banyak itunya. Jadi apuntennya nggak ada judul yang diminta sama Mama Jihad dari Stinky. Kalau yang lainnya sih ada, cuma judul yang diminta nggak ada. Apuntennya kita kalau Mama Jihad kembali ke Teh Lia. Assalamualaikum Kak Apin pada menurut lagu lagu nate Ti Lesti. Aha, kirim salamna biasa Kang Oma Minun Ti Lesti naon judulna Ti Lesti we kirim salamna biasa Kang Oma Minunnya sekeluarga Kang Oma Eman oke sarang bicucum saminya aha Kang Oka Openg Kang Oka Ian Kacang dari Yeyet di Bakan Putih oke kau teh entus teh Yeyen Mang Ajat Kang Oce Ruk oke sarang Mang Empudna Andi ya Kace Idarsi Wadodo Mang Ade Jojo oke okay, kalau orang datar kadaka mah sadayana we lah sadatar kadaka sarang orang Cikaruh sadayana we kalau kaya Teh Mimin Kace Engkom oke okay, sami wa aenya kalau Teh Nani di Cikaret kalau ka orang Ciawi Mamat oke okay, kalau Teh Nonong sarang Abang Bangna kalau Mang Engkus Kurupuk oke okay, sarang keluarga Kak Bunda Saleha, Kang Otang, sami ujungnya Andi Duye, Andi Sadewo, Cesuti, anu Adi Ramai. Oke, Kak John Andres, Mang Atang, Bi Ira. Oke, sami di Pakaran Studio. Sarang Den Primusna, Kak Pak Idar, sarang Pen Sukapura, we Sadayana. Seperti nama biasa, we Kang Eka Putri Bungsu, we sarang Bunda Tercinta. Mancuk, gitu. Wassalam, Teh Lia di Datar Kadaka. Ujungnya Teh Lia di Datar Kadaka. Sarang mancuk, tenang mak, lagu mak yang dipangmuterkan lah. Jangan khawatir mak. Mau biasa ya, hal yang nubur di arbun celik, urete, belenong, ini ya. Ujungnya Teh Lia.

Kembali ada 843. 843, assalamualaikum, salam, selamat malam, kumaha, sehat, alhamdulillah. Pada menurut lagunya, lagu nate, kaula muda. Biasa lah, salam namanya, kang Oka Ayum, kang Oka Ayum, kang Owa Anu, Wa Anu, Dedia, Anu Ayah Dima Panjang, Tehilap, biasa oke, kang Oka, Wa Ade Sayur, sarang Wa Esohna, spesial nama biasa, kang Oka Apinwe, lahnya, anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu, amin. Ti Bapak Engkos, salam Mamah Dipa, tehanya. Anu aya di Ciceri, wassalam, hatur nuhun, apin yo. Ya antos aguna, mangga antos nya, kang Bapak Engkos. Nenene, Pangkos, lejongi, anu aya di Ciceri, lewat nanya.

Kembali ada Ayah Nabila. Assalamualaikum, salam ke Abin di Ujongi, wangi di Kumaha, sehat, sehat. Ayong lagu Ciroma Irama, anu judulnya Begadang 2. Dikintun kakek kakak Abin.

Kak Otelia, bismillah cinta wenya. Mohon ti Lesti. Majihar udah hapun dan UKS ya. UKS mau ayat tilu ya teh. Kan judul ya teman teh ayah disami di UKS ya.

0: Serat judul Atama Lujuan Teh Aya.
1: Cobaan demi cobaan melanda kita bersama namun tak lagi sama.
0: Cinta itu buta UKS Teh Aya. Bios kena sanes tapi UKS orang kentosnya

besok ayo ini ngeliat TikToknya. Pokoknya karena lagu anu beres. Mana begitu? Sonia, ayang ada di Burujul alias keluarga putra bungsu. Pilih jawang ya, nanya-nanya. Insya Allah lah, besok aku meluncur. Mudah-mudahan sehat. Meluncur menuju puncak gunung Cibencoy. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Pun tenang nyuarungkan lagunya nanti ayah, kumaha nanti ayah. Bang Bung Hidung nanti ayah itu ke mana, Lesti? Apunten sekali dehnya, karena selepas SIM kuring, lagu nanti araya na komputerna ke kamarana gitu dah. Ke kabalalanya juga nama. Andri Dewo, selamat malam yang ada di Kiara Condong, Bandung. Selamat malam Andri Dewo. Marsa di Bogor, kemana tidak ada muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wili Jawangi. Ngapi dong edit biasa, hoyong ukin lagu. Lagu nanti judul nanti Sumbang, si Iwan Fales. Di Kintun, salamna kange ke Abah Ador, ke Maminun, kang Usup Batoknya, kang Yan Kacang, ke Abah Eman, sarang Mak Cucumna, ke Andi Nuye, Openg, Budak Hideng, ke Budak Bungsu. Oh Amar kumlah kau kata Dayana, kange Apin sehat-sehat, haturnuhun Apin yo buat Andri Dewo, selamat malam aja minta sumbang katanya, sumbang aku ayo sumbang dari Iwan Pales.

punya uang, makanya di sini. Nining di Kujang. Halo Teh Nining di Pasir Kujang. Assalamualaikum Wilujeng Sonten Ayah Bade Nyimak Wae. Iya di hadap lo Apin akhirnya. Assalamualaikum Wilujeng Wangi Kang Apin Kawis Manso sip mantap. Wilujeng Wangi kau kata Nining di Kujang. Ayah Rosai, assalamualaikum penyiar TH. Malah mau lagunya alamat palsu dikirim buat yang mendengarkan Radio Sukapura saja. Buat TH Kang Apin mah hatur nuhun saja. Lagunya alamat palsu siap. Sok tunggu saja ya.

0: kedua kaki.
1: Punya Andri Dewo dulu ya. Setelah ini alamat palsu.
0: Jamnya ujung belati. Menu jam di ulu hati.

Asih Saliwat itu yang kamu putra bungsu anu aya di Bencoy. Ya, Asih Saliwat kamu keluarga Pak Eman sadayananya, kamu Maminun, kamu Mancuk, kumela kamu kasadayana sadayana. Atur no, nusok nyarengos di putra bungsu anu aya di Bencoy. Asih Saliwat.

Ya, orang lajeng gede ya. Wah, anak masih seueur ini sar kaosnya. Mama Anis di Cipari Wilujongnya Mama Anis. Assalamualaikum Wilujongnya Api Nungedi Hoyong Laguna Sepiring Bir 2 kata salam kongkas tadayananya wargi Sukapuranya sepesial kongkang Apin atur nuhun wassalam Mama Anis. Mama Anis di Cipari Wilujongnya Mama Anis Sepiring Bir 2 mengingat masa lalu ya. Apakah sekarang masih suka Sepiring Bir 2?

Gipar. Wilih jawangi mamah Gipar. Assalamualaikum. Wilih jawangi mamah Apil. Wilih jawangi Ilya. Wilih jang tepang deh kamana waya tuh. Wilih jang tepang deh di Jomantara. Bade nyuhunkeun ya laguna Tajam Nyakarang. Aduh, Tajam Nyakarang itu ayah dan pemencara Fatma. Rical lah komputer yang dikirim kakek kak. Jaitar-jaitar di Bojong gak di Bojong kayaknya bukan nama Gandasari bukan nama ngalolen cerang webisannya suara radio wassalam Mama Gipar di Bojong Wiljongnya Mama Gipar ya ma komplek Maminunnya Openg Wiljongnya Mama Gipar insya Allah pemilih laguna ayah maka putar pemilih ayah wayah nanya Tajam Nakarang itu ayah tiba yuna duka yuna. Kembali Apin lagu Kaula Muda Teh Acan diputar pokok di pilaran Teh Aya. Duka ka mana eta Kaula Muda aya kuru dat ya eta program ieu ya. Tadi teh sabaraha kali dobok-obok Kaula Muda da Teh Aya geura. Tuh, da Teh Aya Kaula Muda. Tinggalin Tina Roma Irama nanti ayah nanti. Ayah tuh bijil kaulah muda dua kamana. Di pilarian teh. Atur nuhun Kang Apin lagu namanya Ayah Nabila. Ainu ayah mada pasti terojo diketik di bijilnya. Kaula Muda Teu Ayah teh payun tapi ayeuna jadi sepuh sakapeung juga kunaon teh kaharti abi ge 275 weh jonge nu gaduh nomor 4275 mat malam ngapin ini dari Mama Ajmi minta lagunya ayah lagunya dong dari Revina penyesalan kagak ngapin hatur nuhun aja yo sami-sami mohon kau ka Mama Ajmi orang pilar hanya penyesalan.

penyesalan teh itu seueurnya. Titik nur penyesalan aya. Di arapik aya. Titik DJ aya. Terus di Geisha.

penyesalan di Repi nama di ayahnya. Oh. Ayah titik nur ya itu penyesalan itu. Lah, ya sempatnya penyesalan ya. Susah milari anak di ayah. Nah, ya Andi ngawea isukan wayah nanya senang ada kulweh kalau di radio tapi ke jam 1 waduh kayak acara kayak acara besok lebih ya cena mudah-mudahan jam 12 beres wing rapat teguan kalau di radio cenanya wah ada yang model dia ya iya model double ada acara besok kudu rada berang banyaknya meluncur ke bencoy kaya cara sama Andi nitip lah di radio di jam 1 ada kuliah lah cina. Mudah-mudahan jam 12 kuring balik kerapat. Oh gitunya nyakin atur nuhun nantinya. Insya Allah lah orang atur waktunya. Atur nuhun apin laguna tuh. Andri Maya lagunanya. Andri Dewo Maya. Tahapunnya anak itu kaputer laguna tuh arayanya. Nah, sana lepat abdi, sana sombong abdi tuh muter lagu. Pamundut palawar gitu ayah di dirinya. Ayah sepiring berdua mada ayah. Ya. Sepiring berdua banyak. Kau manis, makanya akan manis.

0: kualitas sperma pria. Karena kalau kita mengonsumsi makanan-makanan ini dengan rutin dan banyak, dia akan sangat membantu sekali ke kualitas sperma.
1: Wahai kaula muda. Tadi saya sana nyungkin kaula muda. Entah tadi putarnya. Pokoknya nama Atos salah kaula muda. Kita waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 9. Dan sementara WA masih banyak. Ada Mahadit. Bila jauhnya Mahadit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jauhnya Kapi, nunggu di. Pokoknya wongi WK sadayananya. Hoyong laguna tajamnya karang loh. Titilar itu ayah. Bikinin salamnya kang oka sadayana we. Ayah kita tajamnya cinta. Itu ayah tajamnya karang dua kamar rana akhirnya. Putra RR, bila jauhnya assalamualaikum. Api, bila jauhnya wongi di ukan laguna. Benalu cinta, hatur nuhun kang Apin yo. Luka orang pilarinya benalu cinta. Luka asana ayah gitu. Benalu cinta. Tinggal katanya. Benalu cinta sudah tuh. Ayah di benalu gitu. Kekaharti sama anak komputer. Misalnya lagi tiga lagunya. Ayah oke okay. Begitu salah. Benalu cinta mananya? Benalu. Tuh, tidak ada. Ah, iya. Ayah, nanti itu ya. Ma Angelin. Ma Angelin, Willy Jawangi. Assalamualaikum, salam Willy Jawangi. Api dong, jadi request lagu. Lagu nate, Lalakon Cinta. Tiwina, salamna Kang Okasadena, Wargi Sukapura. Terutama biasa kalau Kang Apin ini hatur nuhun. Saya spesial nama Kang Anu Nuju Yowe Ngaronda Wasalam Meh Angelin. Nah, orang pilar kayaknya Wilujong mana nama itu lagu teh. Lagu nate nama teh. Oke selagu lagu nate Lalakon Cinta. Cing orang pilari Lalakon Cinta. Lalakon Cinta Wina Ayaan dari ayam ada ayat Lalakon Cinta Mecewce Wiljongi Mecewce Assalamualaikum Mecewce oke hadir Laguna Surabi Hanet Hatur Nuhun Kang Oka Teh Nining Haturan Kang Oka Papi Spesial Kang Oka Apin Wassalam Mecewce Surabi Hanet Surabi Banros Surabi Hanetnya yang pilih-pilihannya, tenang. Kembali ada Mahanis Sipari, hatur nuhun, kalau boleh siap Mahanis. Septian, Wiljongi Septian. Assalamualaikum, maafin, Abdi Septian. Bade nyuhunkeun lagu, Pasrah. Dari Adela, kirim salam Kang Oka Pensa Radio Sukapuranya. Sadayana we, spesial nama biasa Kang Abi we, Abdi we kirinya nyalira. Anu nuju ngalembur, ngerjakeun tugas satu nuhun ya siapnya. Kang pilarihanya. Muncul Kang Mumu di Cikukulu Kolot, Wiljongi Kang Mumu. Assalamualaikum malam ngapin bade nyuhunkeun lagu. Lagu rate manawi, ayo pemuda idaman. Aya nu kitu pawitra patunya. Siaplah. Nahan. Cing kurang pawayara lagu nu tos di siapkeun nya. Geus siap deui sim kuring. Lalakon Cinta.

Kang Mumu mangga nyangake lah. Pemuda idaman. Saparantos lagu ya orang kana telepon nah. Bila anu ngantos-ngantos yang lebet kana telepon. Pemuda idaman heula mangga Kang Mumu di Cikukul Kolot.

Kang Momo makanya kan lagu na pemuda idamannya. Pemuda bila yang pada ayah kena waktu tu panjang kan eh. Bila yang pada lebat ngelakukan teleponnya, dia nggak WA sok di tampi kucing kuringnya. WA na orang simpen lah. Saya dah capek macam WA teh. Capek ngareng hap bro. Budak hidung, udah jongnya budak hidung. Turun tadinya nggak goler na teras budak hidung ngapain di Ciawi. Betah. Panas, tiis, nyantainya. Ujungnya, kamu udah hidung.

0: kene anu cunglik ya teh. Aya kene anu cunglik. Aya. Ayanya sok atuh pamikarsan nuju aya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aya
0: ye. Aya ye.
1: Lugay ye.
0: Lugay
1: lugay.
0: Subuh. Subuh subuh subuh.
1: Lagu
0: gede. Lagu naon?
1: Ya saya sorot-sorotan.
0: Ah sorot-sorotannya Andi Nuye. Wah abis teh aya lebet maafin aya teh aya nama teh Andi Nuye. Beri jongi.
1: Mana wae ya Andi Nuye?
0: Andi Nuye. Ayo ngelagu aja. Si boy judulnya sejarah mungkin. Kento suku Sunda tuh ya nama. Mangga lajeng kuma.
1: Yang gitu lela, kau suami yang tersayang.
0: Oh, enggak.
1: Wancu.
0: Oh.
1: Terutama.
0: Aha.
1: Wamira.
0: Aha. Beres.
1: Wamino. Bunda Soleha. Sayang Adi. Wado.
0: Beres.
1: Mantan
0: pinter, mana mantan, oh ya, saya wah. Luka atang cekas dah, ya icalan masuk ayah. Luka. Oh, atang cekas.
1: Mantan,
0: terus
1: tujuan.
0: Ahon. Ini ramai tadi abi mampir tanya pada kadinya terus jumahan teh mengko ka budak hideung ngagoler heula di budak hideung teh itu saya nang gula hungkul nggak nyetrok gula we tadi teh nuju nuju damel putra budak hideungna nuju damel mohon tadi teh
1: kan bisa dewo anteror di cibuntu
0: mohon.
1: Terus.

0: rasa kacinta tetepan socana tajam. Aduh, kama mama cucu mah gak nyangkanya atau sorot-sorot duka sorot-sorot sasah. Alah, Andi Nuye lagunya teraya. Andi Nuye lagunya gitu. Sok atau pada lebat mah gak sok engal sahah nama atau sebelah diangkat ke singkuring gak mundur. Bude lebat kan nomor telepon mau ngasok di antres.
1: Tonton jenis film apapun yang ada.
0: Maminun ka mananya? Di lahiran gitu. Silap. Tahaya. Panjang Yuswama. Dicarioskeun. Halo, assalamualaikum. Kumaha?
2: Carioskeun datang.
0: Iya, tak itu panjang Yuswama. Ogan Allah itu, mohon. Kamana ceng
2: tu? Ogan Allah.
0: Mohon. Allah iya.
2: Yang lagu na itu.
0: Mana awi lagu naon itu? Lagu naon?
2: Ya saya orang Resbodas.
0: Kembang Resbodas, sok siap.
2: Itu
0: nol
2: kesepuh-sepuhin, nol terkena kena deipong.
0: Mohon.
2: Maaf,
0: Kak. Res.
2: Mohon. Ketepuhan, weh, kedayaan.
0: Mohon. Res.
2: Kedayaan,
0: anak. Nuh, karena sana cuma rancokannya. Mohon.
2: Bani. Maini, ngusir damang. Disindangnya damang.
0: Mohon, Res.
2: Nah, mati tina, mati tina, pedaya, ternyanyi.
0: Mohon.
2: Semua cucu, mau emang.
0: Beres.
2: Semua cucu, yang teriana, abang.
0: Mohon.
2: Abang otang. Mm-hmm. Kamu, Pak Ade, aku, Pak Andi Sadewo.
0: Beres.
2: Dayana, we.
0: Sadayana kum jabarku, menye.
2: Oh, jabarkum, we.
0: Siap.
2: Oh, jabarkum, jete.
0: Waalaikumsalam. Mangga kawa maminun. Mangga. Mangga. Unjung istirahat. Naon cenah?
3: Kembang ros bodas.
0: Kembang ros
3: bodas.
0: Oh nya siap. Kembang ros bodas maminun. Kawas adanya kesepuhan-kesepuhan. Oh Ibu Imin, Maimin di Orihan Cikapinis. Sangat ajat mah makanya kena. Hari Kang Maman cicebul ya kena dikirna gitu asa hebel taraya WA. Wejawangin Kang Maman pamisok ngadangukeun keneh dicicebul. Aturan wejawangin sareng cece na keluarga sadayana nya.

0: Anen mangeye ngantun abdi. Mangga maminun atasnya. Tak ada dina lebat tang sampai dia. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh, ya lebat, Pak.
1: Saya di luar.
0: Kunaon mangga tuh sini sini. Nah, sok nak lambat senal nama mun di luar simpen.
1: Senal.
0: Oh iya, sok iya senal. Salah tekaknya nak letak, we.
1: Aduh, saya kuma atunya.
0: Iya, sok ini alamatan saya ke masjid, iya itu.
1: Untanya atunya.
0: Nah, on eta nyanak nana keresek.
1: Ah, biasa, ayo mana.
0: Nah, on eta. Pemain cacanakan sok kalabat, pemain itu, wih, deh, Jum.
1: Buah jagong.
0: Ah, buah jagong. Sok atuh buah jagung.
1: Buah jagung we lah.
0: Sok ah, siap.
1: Itu nama kasadayana.
0: Mhm.
1: Atuh tadi ku si sayang.
0: Mhm. Terus?
1: Jika nu si sayang.
0: Nya teh tina. Eta tina lamai dugi kana hate teh nya teh kitu. Parat. Parat eta kitu tina lahir kana batin teh.
1: Kadang ojo kadang tara.
0: Sesi orang masih sentak lah punya.
1: Sentak ya biasa.
0: Kan baik.
1: Umum sih sayang.
0: Nah, kan baik. Alus mukuluk itu. Ulah. Ulah. Harapan umum mah ulah. Non.
1: Tara.
0: Tara. Yo. Waalaikumsalam. Buah jagung laguna. Di buah jagung.

Ciu ciu. Tadi hoyong lagu gala-gala cenah ciu ciu. Honda. Buat semuanya aja pen Sukapura yang lagi manco. Makasih. Ditunggu di pesawat lagi lembur katanya. Malam ciu ciu, lu jangan lembur.

tadi maciu ciu, maciu ciu lagi lembur. Udah lagu gala-gala, mengajakkan maciu ciu. Kang Oa nu karasa nuju kempel di warung Kang Otang, nuju nyerang bala-bala hanet, gehu hanet, ahan lepet hanet. Maka para pemuda pemudi, warga Ranca Petir, dalam rangka menyambut ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81, persiapan para pemuda masih piket di lapang.

Makanya kan Kang Otang separa kanca nuju ngagulung caya di warung atau doyaknya bala-bala hanetnya gehu hanet pakai leput ah si ganama kudu kadinya nya ayam Mang Karim teh RBG Mang Karim pesan bahata gala-gala di kamari tepugu rokona Mang Karim ya wilujeng weh kasadayana para karyawan-karyawati MBG di Ranca Petir biasa wayakie nuju ngagulung di Kang Otangnya di warung non-stop. Apunten nukasun sekali dinya kepala wargi laguna anu teu kaputer sanes ngahaja tapi teu aya di dieu nanya. Apunten nukasun. Atuh WA bilih di antawisna anu teu kaos. Alin uye mah aya namanya WA teh. Mohon nembe ka luar. Nembe lebet mong laguna teu aya di pilarian teh apunten nya. Kenalah anjing dewe pokona mah. Tak itu pengen kasadayana wargi Sukapura di mana aya nanya. Atur nuhun ku nyarangana sim kuring di awal dugi ka akhir atuh sim kuring pada permios tepang di ka malam Senin we nya malam Senin insyaallah urang sing doakeun we sim kuring sing sehat neras atuh para wargi sing sarehat gitu nya kitu panginten mangga permios kasadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: yang lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi. Selamat pagi, setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini setelah sehari kita tidak bertemu? Kabarnya kangen, cina telpi. Sudah kudugang. Kabar baik, kabar bahagia. Salam sejahtera kita semuanya, wargi Anda di mana-mana. Kita di sini selalu sehat-sehat, jadi selalu bisa nemenin Anda semuanya. Begitu ya. Pagi hari ini hari Sabtu, hari yang ke berapa ya? Hari yang ke-15 ya, di bulan Agustus 2026. Kembali Ulfin Aulia nemenin Anda semuanya, wargi, di program Halo Selamat Pagi, tentunya 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merana Ngarena. Kita bakal bersama-sama dari jam 6 sampai dengan jam 9 dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda, dengan menghadirkan informasi-informasi juga untuk Anda semuanya di pagi hari yang dingin ini. Masih dingin aja pagi hari ini ya.

Lagu yang Anda sukai bisa Anda pilih langsung lewat chat WhatsApp seperti biasa ya di nomor 081-222-81101. Untuk Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam buat siapa aja juga boleh ya di situ 081-222-81101. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Nanti bakalan informasi-informasi yang bakal Upi berikan untuk Anda semuanya. Ah iya, today is Persib Day ya. Semua yang kau berikan. Hari ini akan ada pertandingan Persib Bandung nanti malam gitu ya. Nanti malam akan ada pertandingan Persib Bandung. Karena bakal Muhammad tak menang mata kenging lalajonya. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi nanti info biru juga bakal Lovi kasihkan untuk Anda semuanya pagi hari ini ya. Udah dari jam 6 kurang barusan kalau di tempat Lovi mah tadi ada mulai turun hujannya gitu ya, ada gerimis-gerimis. Mudah-mudahan manjang neras hujannya ya. Kesian itu yang udah gak punya air di rumahnya, sumurnya udah kering gitu kan ya. Itu mandinya gimana itu? Gak betah kayaknya kalau mandi pakai debu doang ya. Dan tadi ada hujan, sekarang juga udah masih mendung gitu ya. Tadi gak deras juga sih, kayak ya lumayan lah. Udah kayak jarum aja gitu turunnya gerimis. Gerimis, kadang kakaknya gerimis, kadang turun lagi jadi gerimis gitu. Tapi lumayan membuat cuacanya dingin ya. Dinginnya tuh kayak beda kayak sebelum-sebelumnya sih kalau menurut aku mah. Soalnya udah bikin pagi-pagi udah kayak habis mandi tuh kayak kok bersin-bersin gitu saking dinginnya. Apa karena Persib mau muncak lagi? Ya itu beja-beja. Ya tuh mau kerja masa ya gak mandi dulu. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Beberapa lagu yang sudah Lovi hadirkan sebagai yang disuka, semoga bisa menghibur Anda di pagi hari ini, wargi apapun yang Anda lakukan di hari Sabtu ini. Ini adalah hari akhir pekan ya. Udah menjelang, bukan menjelang juga, memang udah akhir pekan. Sekarang Sabtu Minggu gitu ya, ada banyak yang libur juga dari pekerjaannya gitu. Sekolah udah libur juga gitu. Jadi mama udah sedikit nyantai ya Bu ya. Kalau di Sabtu tidak terlalu paku pisna dengan anak sekolah tuh Upi. Nah begitu, tinggal kerjaan sendiri yang kerjaan yang lainnya aja gitu. Sambil dengerin Teteh Upi cenah. Ya sok atuh gak apa-apa. Gak apa-apa, haruslah ya. Sambil dengerin biar supaya tambah cemut. Semoga tambah cemut-cemut ayak-ayak gitu tah. Ya, tadi sebelum ke informasi pertama yang bakal biarkan untuk Anda semuanya, kembali satu lagi kita hadirkan beberapa lagu yang bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya di sini di Halo Selamat Pagi.

pagi wargi setia. Beberapa lagu sudah berharga untuk nemenin anda semuanya pagi hari ini. Senang bisa dengar suaramu lagi. Terima kasih. Akhirnya kita masuk ke informasi pertama di pagi hari ini wargi setia. Oh, ini satu informasi Persib Bandung untuk anda semuanya. Nah, wargi Persib Bandung ini akan bertemu dengan Sabah FC pada Dewata Challenge Series di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada hari ini malam nanti, begitu jam 19 waktu Indonesia Barat. Ada trofeo kayak gitulah ya, cuma 3 pesertanya gitu. Nah, usai melangkah jauh dengan mencapai final turnamen pramusim Piala Presiden 2026, Pangeran Biru melanjutkan persiapan menyambut musim baru lewat kompetisi di Bali. Kalau merujuk dari pendekatan sebelumnya, pelatih Igor Tolik dipastikan tidak terlalu mementingkan hasil daripada kompetisi ini. Fokus tertuju pada persiapan menuju 4 turnamen yang bakal diikuti pada musim 2026-2027 ini. Tantangan pertama muncul di ajang Liga Champions Asia atau ACL2, yang Persib ini dijadwalkan akan bertemu dengan wakil Filipina Manila Digger pada fase kualifikasi di Bandung, yaitu tanggal 31 Agustus yang akan datang, hari Senin nanti ya. Nah, untuk itu Tolik bakal memaksimalkan kondisi yang ada, namun dia belum bisa menurunkan tim terbaik karena beberapa pemain baru pulang gitu ya usai membela timnas Indonesia. Wah, iya bacana. Titik koma atau pararungu. Kami memberi mereka waktu libur untuk menyegarkan pikiran. Kami ingin mereka tampil segar dengan pikiran yang jernih. Yang jernih, begitu kata suksesor Boyan Hodak tersebut. Tolik juga menyebutkan Luciano atau yang akrab dipanggil Lucho itu tengah menjalani pemulihan. Lucho ini mengalami cedera di laga final, jadi dia harus absen setidaknya mungkin 15 hari dan sekarang sedang pemulihan, begitu kata Tolik ya. Dan kondisi Bergwijno disebut mulai membaik, tetapi ia tetap membutuhkan waktu tambahan sebelum kembali tampil bersama tim. Sementara itu, Ramon Tanki mengalami masalah pada bagian bahu sehingga belum dapat mengikuti sesi latihan secara maksimal. Bahu loh. Masalahnya di bahu loh Ramon Tanki sekarang.

Dan Persib Bandung ini tampil tidak lengkap ya saat menghadapi Sabah FC nanti malam, karena sebanyak 14 pemain ini dipastikan absen di Dewata Challenge Series 2026. Pelatih Persib Igor Tolik tetap memaksimalkan pemain yang tersedia. Mereka akan mendapatkan pengalaman menghadapi tim asal Malaysia di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Yang di Bali, maulah lah Jo yang di Bali.

0: Tetapi Igor tetap mengatakan kami tetap bisa menerapkan beberapa opsi permainan ya. Kami akan menyesuaikan dengan situasi pertandingan nanti. Dan pelatih asal Kroasia itu tidak mau ambil risiko menurunkan Daniel Loncar. Tujuh pemain baru pulang dari tim nasional Indonesia juga belum dimainkan. Daniel saat ini masih butuh latihan dan adaptasi. Dan pemain timnas masih kami beristirahat, mungkin laga kedua baru dimainkan. Begitu kata Igor. Sementara itu Rafi Rashik dan juga Najril Alvaro absen karena memenuhi panggilan Garuda Muda U20. Empat pemain lainnya juga masih menjalani pemulihan cedera. Tuh, berapa coba yang gak ada? Berapa yang gak ikut? 14 yang absen ya.
1: Kadang kau terganggu, ku maklumi.
0: Oh, anian lah, 14 gak ada juga.

Ya, dan Dewata Challenge Series ini bukan sekedar ajang uji coba, Wargi. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi Persib dan juga Sabah FC untuk menemukan kekuatan sekaligus membenahi kelemahan yang masih terlihat di dalam tim. Persib datang dengan modal yang kurang ideal setelah gagal mengangkat trofi Piala Presiden 2026. Maung Bandung harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya lewat adu penalti dengan skor 6-5 setelah pertandingan berakhir 1-1 sampai dengan perpanjangan waktu. Hal tersebut tentu meninggalkan kekecewaan dong ya. Tetapi Persib harus segera move on alias bangkit, karena laga melawan Sabah FC ini bisa menjadi momentum untuk bangkit sekaligus mengevaluasi skuad sebelum kompetisi resmi bergulir. Ya, setelah menghadapi Sabah FC, Persib masih akan menjalani satu pertandingan lain di Dewata Challenge Series 2026 ini, yaitu Maung Bandung dijadwalkan melawan Bali United pada Selasa 18 Agustus yang akan datang. Berbeda dengan Persib, Sabah FC ini datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Malaysia itu baru saja menumbangkan Bali United dengan skor 2-1 pada hari Kamis 13 Agustus yang lalu. Sabah FC mencetak 2 gol melalui Park Jingbun pada menit ke-17 dan Gonzalo Di Renzo di menit ke-40-51. Sementara Bali United hanya mampu membalas lewat Rahmat Arjuna pada menit ke-22. Dan kini, Persib yang masih bawa kekecewaan dari Piala Presiden yang akan berhadapan dengan Sabah FC yang sedang dalam keadaan tren positif ya, dan duel ini menarik dinantikan untuk melihat apakah Maung Bandung mampu bangkit atau justru Sabah FC kembali melanjutkan momentum kemenangannya. Entah. Nantikan saja pertandingan nanti malam. Pertandingan Persib nanti malam. Wanian lah taya pemain yang lainnya juga. Soalnya Persib mah pemain pelapisnya juga setara dengan pemain inti yang lain gitu ya. Pemain nama rewas semua. Good morning, selamat pagi. I'll be right back.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.